mewujudkan tata kelola yang baik. Menurutnya sinergi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban di sektor ketenagalistrikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menyebut positif kerjasama tersebut dan ia menilai bahwa PBJT atas tenaga listrik menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Informasi selanjutnya Mina Muaki di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan kebutuhan masyarakat. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Institut Pertanian Bogor atau IPB dengan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang sinergi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah bersama pihak Institut Pertanian Bogor. Kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kekuatan akademik dan riset IPB dengan berbagai potensi serta kebutuhan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah yang didampingi oleh Kepala Bapeda Ferzanita, Kabak Protokol dan Kepala Bagian Pemerintahan Bupati Lampung Timur yang juga mengatakan bahwa pembangunan daerah ke depan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta keterlibatan berbagai macam pihak. Demikian Mina Muaki, waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Minamuaki handuk merupakan salah satu perlengkapan mandi yang digunakan setiap hari. Meskipun kelihatannya bersih, handuk yang jarang dicuci atau nggak pernah diganti itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme yang berpotensi memicu gangguan kesehatan. Pakar kesehatan menjelaskan bahwa handuk yang digunakan berulang kalinya akan menyerap air, keringat, minyak tubuh, ataupun sel-sel kulit mati. Dalam kondisi lembab, terutama jika handuk digantung di kamar mandi dengan sirkulasi udara yang kurang baik, itu menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya untuk berkembang. Nah, penggunaan handuk yang sudah terkontaminasi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan kulit, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya infeksi jamur pada kulit. Jamur mudah berkembang di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah melalui handuk yang digunakan secara berulang tanpa dicuci. Kondisi ini beresiko menyebabkan keluhan seperti gatal, ruam, kemerahan, hingga penyakit kulit seperti kurap. Selain infeksi jamur, handuk yang kotor juga bisa menjadi media penyebaran bakteri, termasuk bakteri yang berasal dari kulit maupun lingkungan sekitar. Pada orang yang memiliki luka kecil atau daya tahan tubuh yang sedang menurun, bakteri tersebut dapat memicu infeksi pada kulit. Masalah lain yang dapat muncul adalah timbulnya jerawat, terutama jika handuk digunakan untuk mengeringkan wajah. Minyak, debu, sisa kosmetik, dan bakteri yang menempel pada handuk dapat berpindah kembali ke kulit wajah, sehingga berpotensi menyumbat pori-pori dan memperparah kondisi jerawat. Handuk yang dipakai bersama anggota keluarga juga meningkatkan resiko penularan penyakit kulit, berbagai infeksi seperti kutu, kurap, hingga beberapa jenis infeksi bakteri dapat berpindah melalui penggunaan handuk secara bergantian. Gak hanya itu, handuk yang tidak pernah dicuci dalam waktu yang lama biasanya akan mengeluarkan bau tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Bau apak menjadi salah satu tanda bahwa handuk sudah dipenuhi oleh mikroorganisme dan perlu segera dicuci. Untuk menjaga kebersihan, para ahli menyarankan handuk mandi dicuci setelah digunakan sekitar 3 hingga 5 kali atau setidaknya dalam seminggu apabila digunakan oleh satu orang. Jika handuk dipakai setiap hari dalam kondisi lembab atau digunakan setelah berolahraga, frekuensi pencuciannya sebaiknya lebih sering. Selain rutin mencuci handuk, Minamuaki, handuk juga perlu dijemur hingga benar-benar kering setelah digunakan. Menjemur handuk di tempat yang terpapar sinar matahari atau punya sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

0: Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17.
0: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

Minum Wangi Nekat Kesung ini kembali kami hadirkan waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini Minum Wangi. Kali ini aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau meningkat dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak Jumat 9 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menyusul kenaikan status tersebut, masyarakat dan wisatawan dilarang memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, Aswarodi, menyampaikan bahwa peningkatan status itu ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan Minum Wangi, berdasarkan catatan aktivitas vulkanik pada 9 Oktober, Gunung Anak Krakatau mengalami 9 kali erupsi dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi hingga 32 detik, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Dia juga menjelaskan bahwa hasil pengukuran secara real-time seismic amplitude measurement atau RSAM menunjukkan aktivitas dengan fluktuasi yang relatif rendah. Sementara itu, data tilt meter stasiun Tanjung Karang selama periode 21 September hingga 9 Oktober 2026 memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan mendatar pada komponen Y. Demikian, dan informasi selanjutnya Minum Wangi di pagi hari ini. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat sebanyak 980.559 penumpang menggunakan layanan kereta api selama periode Januari hingga September 2026. Capaian tersebut menunjukkan tingginya penggunaan transportasi kereta api di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data KAI Divre 4 Tanjung Karang, stasiun Tanjung Karang menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi, yakni sebanyak 280.094 penumpang. Posisi tersebut ditempati stasiun Kota Bumi dengan 186.814 penumpang dan stasiun Batu Raja sebanyak 149.183 penumpang. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Jaki Asjari, mengatakan jumlah penumpang tersebut menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api. Menurutnya, tingginya volume penumpang di sejumlah stasiun juga mencerminkan peran kereta api dalam menghubungkan berbagai wilayah di Lampung dan Sumatera Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, KAI Divre 4 Tanjung Karang akan terus mengevaluasi layanan dan operasional perjalanan. Demikian Minum Wangi waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

0: beberapa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini

Minum Wangi, dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 9 jangan lupa ya, setelah waktunya kami akan ajak Anda untuk bisa dengerin lagu-lagu dari daerah Lampung yang tentunya aman.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah mone.
2: Apai haganunas, anu ha sakah mone.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Juluk Adok, juluk adek maupun juluk adok Sina lamun lempapadun sebetulnya juluk adok jol diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jol dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengikan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pay di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang.
0: Bidang Wakil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan tidak hanya membuat cita rasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi secara optimal. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia mencontohkan kebiasaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan yang sering menambahkan perasan jeruk nipis pada berbagai macam hidangan. Melalui konten edukasi Budi Gemar Sharing di akun Instagram @bgsadikin, Menkes Budi menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin C pada jeruk nipis dan menurutnya vitamin C berperan penting meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu perasan jeruk juga memberikan rasa segar pada hidangan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis berperan membantu menjaga daya tahan tubuh dengan mendukung pembentukan sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain meningkatkan penyerapan zat besi, jeruk nipis juga bermanfaat bagi sistem pencernaan. Karena kandungan asam sitrat membantu proses pemecahan makanan, sedangkan flavonoid di dalamnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses cerna berlangsung lebih baik. Meski demikian, masyarakat juga tetap dianjurkan mengkonsumsi jeruk nipis sebagai bagian dari

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
3: Nengah nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenuh jamaah fi'il pesengi, kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus, namun kama nengah nyapur Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
4: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Bina muaki interaksi anak dengan hewan peliharaan seperti kucing memang menyenangkan. Namun, orang tua juga perlu waspada terhadap resiko kesehatan yang mengintai. Salah satu bahaya yang perlu diwaspadai adalah cat scratch disease atau penyakit cakaran kucing, yakni infeksi bakteri Bartonella yang ditularkan melalui gigitan, cakaran, ataupun jilatan kucing pada luka yang terbuka. Melalui edukasi kesehatan di media sosial yang dibagikan oleh Dr. Ian Suteja, spesialis anak at Ian Suteja. Munculnya pembengkakan kelenjar getah bening pada anak tidak selalu disebabkan oleh penyakit berat, tetapi bisa merupakan dampak dari gigitan atau cakaran kucing. Infeksi ini umumnya ditandai dengan munculnya benjolan kecil di area kulit yang terpapar, diikuti oleh pembengkakan serta rasa nyeri pada kelenjar getah bening. Beberapa tanda utama yang perlu dikenali orang tua, seperti munculnya di area terdekat dari lokasi luka cakaran atau gigitan kucing, paling sering di sekitar ketiak, leher, atau selangkangan. Kelenjar getah bening membesar, yaitu ukuran sekitar 2 hingga 5 cm, terasa lunak, terasa nyeri saat ditekan, serta kulit di sekitarnya tampak kemerahan dan hangat. Munculnya pembengkakan biasanya baru terlihat dalam waktu 1 hingga 3 minggu setelah kulit anak tercakar atau tergigit. Mengingat gejala baru muncul beberapa minggu setelah kontak, orang tua juga diimbau untuk selalu memeriksa tubuh anak jika mereka sering bermain dengan kucing. Apabila anak terkena cakaran atau gigitan kucing, segera cuci bersih luka tersebut menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Jika menemukan adanya benjolan atau pembengkakan kelenjar yang disertai demam dan rasa nyeri pada anak,

Pernah kepikiran gak? Lampu yang nyala di siang hari, TV yang kita tinggal tidur, atau charger handphone yang masih nancap. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau dibiarin secara terus-menerus, tagihan listrik bisa bikin kaget. Padahal, hemat listrik itu gampang. Matikan lampu kalau nggak dipakai. Cabut charger setelah penuh. Pakai listrik seperlunya, bukan seenaknya. Hemat listrik bukan cuma bikin dompet aman, tapi juga bantu jaga bumi. Yuk biasakan mulai dari rumah hemat listrik hari ini untuk masa depan yang lebih cerah. Kepercayaan itu sederhana. Saat semua jelas, semua jujur dan bersih dari curang. Orang mulai percaya tanpa harus dipaksa. Dari hal kecil di sekitar kita, sampai keputusan besar, bersih itu kunci. Ingat, kepercayaan dimulai dari yang bersih.

Minda Muwangi dari Kancah Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini, Satbimnas Polres Mesuji mengajak masyarakat untuk lebih aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui program kegiatan dialog langsung bersama warga. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi Kantipmas yang aman dan kondusif. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi serta informasi terkait keamanan di lingkungan masing-masing. Kasatbimnas Polres Mesuji, Ibtu R. Girstang, mengatakan kegiatan cooling system menjadi salah satu sarana untuk membangun komunikasi yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Melalui dialog tersebut, kepolisian dapat mengetahui berbagai persoalan yang berkembang di tengah warga. Informasi selanjutnya, Pinomuaki, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendukung pelaksanaan survei sistemik 2D Gerbera sebagai tujuan dari upaya eksplorasi potensi minyak dan gas bumi atau migas di wilayah Lampung Timur. Dukungan tersebut disertai penegasan agar pelaksanaan kegiatan mengedepankan keselamatan, perlindungan masyarakat, lingkungan, serta lahan produktif mirip warga. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Ahmad Zainuddin, mengatakan sosialisasi survei sistemik 2D Gerbera bukan sekedar tahapan administratif, tapi juga menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman keterbukaan informasi dan komunikasi antara pemerintah, pelaksana kegiatan, dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat diminta tidak salah memahami kegiatan tersebut karena bukan merupakan aktivitas pengeboran. Demikian Minda Muwangi, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi naik aja tunyi ini. Kembali kami hadir menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Gimana harinya? Entah Anda minum wangi yang lagi santai aja, karena memang hari Minggu ya, waktunya untuk santai. Atau entah Anda minum wangi yang pagi hari ini masih kerja, masih cari duit, cari cuan gitu ya. Semoga aktivitasnya dilancarkan, terus pundi-pundi rupiahnya bertambah banyak. Nah kali ini untuk Anda minum wangi dimanapun minum wangi berada, di masih ditunggu kebersamaan kita masih di dalam acara Nemu Nyimah pagi hari ini melalui telepon di 0721255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811720985 nya ya, dan di 255112. Nah kali ini untuk Anda minum wangi di pagi hari ini langsung aja, dari tadi sudah berdering ya di 255112 nya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Suhadi di Sidang Anom.
0: Pak Suhadi di Sidang Anom. Iya deh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, aku di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Sidang Anomnya gimana? Panas ke di sana?
1: Wah, tetap panas ya, keras.
0: Tetap panas konsisten ya.
1: Sambil menunggu ini.
0: Oh gitu.
1: Tetap datangnya.
0: Siap deh.

0: Suliana sang menjukan penghalang dari miliknya Joni Zar.
1: Aku mirip semangat aja mbak.
0: Oke, okay, boleh kirim salam kah?
1: Salamnya buat Bapak Topan di Kota Karang, plus Mbak Carwo di Pekalongan, plus keluarganya. Semoga sehat selalu. Juga ada itu di Teluk, selamat pagi menjelang siang. Ada Mbak Edi di Kemili, selamat menjelang siang. Ada Mbak Abdullah di Waikanan, Bang Ganteng, selamat pagi menjelang siang. Terus ada Pak Katimba di Bandar Lampung, selamat pagi menjelang siang. Ada Orgen di Bersuki, selamat pagi siang. Ada Bang Senen ya, selamat pagi menjelang siang. Pokoknya saya ingin gawah, selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Lia, Mbak Nona ya?
0: Dengan Nona di sini Pak Suradi.
1: Ayah Mbak Lia di suara kata.
0: Iya, hampir semuanya bermirip ya.
1: Ya, semoga saya ada Mbak ya.
0: Siap deh.
1: Terima
0: kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suradi di Sindang Anom. Ada di ujung WhatsApp ada Datuk Atin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nona Karisma.
0: Bener, gimana kabarnya Datuk?
2: Alhamdulillah sehat. Menyayang
0: seunyi. Alhamdulillah ya, seneng kalau misalnya semua pada sehat ya. Oke deh Datuk Atin, kita punya lagu yang mau diputer. Nanti silakan dipilih. Ada Bulanku Babai Mulang dari Alfarid, ada Senang Hati dari Mega Suliana, sama Jokang Penghalang dari Joni Zar.
2: Oh, senang hati aja lah.
0: Senang hati aja, boleh. Mau kirim salam kah?
2: Ya, salamnya banyak banget nih, udah ngantri dari tadi.
0: Boleh deh, mau siapa aja nih?
2: Oh, salamnya pertama-tama gua Ika Heni di Pulau Panggu, Malupa Mone, menakan umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar, Kepala Lingkungan 1 Sukadana Hamone, Bang Basir, Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Mone, Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Bu Ros di Kedamaian, Malupa Mone, Bang Senen di Sukabumi, Opan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan, Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu, Lampung Timur, Mami Ratna, mantan penyiar Pro 4 di Pahoman, Bang Mama Irin di Gunung Batu, Amjah Yusuf di Jambi, Bang Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadana Ham, Bang Amir di Lampung Timur. Guai seunye negawo nona.
0: Negawo boleh.
2: Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, gimana kabarnya? Ada topat benar ya?
3: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Biasanya istri tercinta.
3: Ini lagi ngulek-ngulek cabe dia.
0: Oh gitu, ya deh sambil nemenin buat apa nih, makan siang apa ya, sarapan?
4: Ya halo Mbak, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu. Sehat. Aku alhamdulillah sehat-sehat aja di sini.
4: Ini lagi nampar sama keluarga, terusin aja lah.
0: Oh gitu, siap deh. Ya, ini makan lagi makan siang. Mau masak makan siang atau sarapan kah ini?
3: Sarapan udah tinggal.
0: Oh, makan siang ya. Oke, siap deh. Ditemenin ya dengan lagunya. Ada Bulanku Babai Mulang dari Alfarid, ada Senang Hati dari Mega Suliana, sama Jokang Penghalang dari Joni Zar.
3: Apa tadi Alfaridnya tadi?
0: Bulanku Babai Mulang.
3: Nah, itu tuh.
0: Itu aja.
3: Bulanku Babai Mulang.
0: Boleh. Kirim salam.
3: Yang baru turun ada Datuk Atin ya di Tugu Duren ya. Senggolane. Tadi juga ada Pak Suradi di Lampung Timur. ada ACB di Panjang, ada juga Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba Muni Lampung Timur, Bang Buing Hampa Muni Lampung Timur, Jama Mami Ratna Juwita di Pahoman, terus Muni Jama Bunda Heni di Pulau Panggung, Bunda Selfi di Pulau Bacan, Mama Fungki di Darussalam, terus Muni Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Orang Ganteng, Bang Abdullah di Waikanan, Bang Pendi di Kutub Selatan, Mbak Eni di Kemiling, Wah Putri Mak ketinggalan Jama Udoni, spesialnya Jama Kanona yang selalu bersama anak dan Bang Rejanya.
0: Amin.
3: Spesialnya Jama Tajong Suhaina di Lamban saya selalu.
0: Siap. Kanona, ya. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Topan yang udah ikutan ya. Di belakang Topan di pagi menjelang siang kali ini ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa kah di sana?
5: Ada A.A. Cibi.
0: A.A. Cibi, sehatkah dirimu A.A. Cibi?
5: Ya, lagi batuk-batuk
0: dikit. Lagi batuk-batuk dikit. Semoga cepat sehat deh ya A.A. Cibi ya. Oke deh Acibi, supaya badannya sehat lagi, hatinya harus seneng untuk bisa dengerin lagu-lagunya ya. Dipilih Acibi, kita punya lagu Bulanku Babai Mulang dari miliknya Alfarid. Terus ada Senang Hati Mega Suliana sama Jukang Penghalang, jadi dari Joni Zar.
5: Ini aja yang ketiga.
0: Yang ketiga, boleh. Mungkin yang salam nih.
5: Salam buat Topan tadi ya, udah terima kasih tenggolannya. Terus Atim, Irin Gunung Batu, Jaini, Darson, terus Udin Bensu, terus Mama Pungki, Wah Putri, Bunda Amir Lampung Timur, Cici Palembang, terus buat Nurin Pulau Sebesi, Bang Maman Salang Besi, terus Data Iman di Penyidikan, Lidia Pesawaran, Bapak lagi ya, Bunda Ros, Bunda Ros di Jogabaya ya.
0: Iya.
5: Terus buat Ibu Ros Kedamaian, Jauh Nyinong Nyini Gawo.
0: Jauh Nyini Gawo.
5: Nonanya,
0: iya.
5: Kalau siap. Kurang hati-hati.
0: Oke.
5: Okay. Allah,
0: amin.
5: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Ada Acibi di belakang Acibi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun, ih belum apa-apa udah ketawa-tawa terus ya. Sehat nggak nih Bang Senin?
6: Sehat.
0: Alhamdulillah senang aku dengernya kalau pada sehat ya. Oke deh Bang Senin, kita punya lagu nanti dipilih Abang. Ada Bulanku Babai Mulang dari Alfarid, ada Senang Hati dari Mega Suliana sama Jokang Penghalang dari Joni Zar.
6: Yang pertama.
0: Yang pertama boleh. Mau kirim salam kah Bang?
6: Bunda Ros Surabaya,
0: Bunda
6: sehat, Mama Dira jalan kembar, Ratna Juwita di Pahoman, Eni Kolo Panggung.
0: Iya.
6: Minan Waktu di Tengsem, Bunda Sambah Lepung Timur, Lidia Perluaran, Kering Perluaran, Dendi di Perluaran, Nurdin Pulau Sisi, Gasem Pulau Di Raja Baca, Basir Rosyatani, Mama Fungki, Bentuk Aten, Tugu Duren, Jambi di Iwayan. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali ya Bang Senin.
6: Semoga itu sehat selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Senin di hari Minggu ya. Dan kali ini minum lagi, kita angkat dulu deh telepon di WhatsApp ya, gantian ya. Gimana nih? Oke, akhirnya bisa karena tadi ada tabrakan ya WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum. Ada Abang Irin.
7: Waalaikumsalam. Apa kabar Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Irin? Sehatkah ya dirimu?
7: Alhamdulillah pada sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Nah. Siap deh Bang Irin, kita punya lagu yang mau diputer di siang hari ini, nanti tinggal dipilih ya. Ada beberapa lagu nih Bang, ada Bulanku Babai Mulang Alfarid, ada Senang Hati dari Mega Suliana sama Jokang Penghalang dari Joni Zar.
7: Aduh, Jokang Penghalang aja deh.
0: Boleh.
7: Biar adil.
0: Biar adil, benar ya.
7: Salam-salam ya.
0: Boleh.
7: Terima kasih ya tadi ada Senin, Topan dan semua istrinya. sama ACB tadi ya, Dato' Atin, gak lupa juga, gak sehat selalu ya. Gak lupa juga sama Ibu Ros, Bunda Ros ya, sama Rara di Gedung Air ya, gak lupa juga ya. Amir Lepung Timur ya, gak lupa juga, semoga sehat, sama Bunda Samba, Mbah Jarwo, Bahrin ya. Gak lupa juga ya, sama Zaini di Kemilnya, Bung Darson Raja Basa ya, gak lupa juga ya. Sama Jomblo ya, Hamham, gak lupa juga, Madila ya, sama Abang orang ganteng ya di kanan, Romli, nggak lupa juga JK ya, Abdullah sama Pak Darman, sama Terimo, moga sehat selalu ya, sama Abang Pendia Ukul Selatan, nggak lupa juga, Abang Usip Suwa, nggak lupa juga ya, sama Minanwati di Serasam ya, moga sehat selalu, sama Waputri, sama Udo ya, moga sehat selalu, sama semuanya aja lah ya,
0: semuanya,
7: semoga ya, sehat selalu kita ya.
0: Siap.
7: Kalau pulang hati-hati Nana.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Irin tadi. Oh, buru-buru sekali ya. Masih ditunggu juga Minawaki di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811720985 nya ya. Karena siang hari ini kebersamaan kita juga masih cukup panjang hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat pagi menjelang siang. Mungkin di tempatnya sudah siang ya. Dan kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda Minawaki siang hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ada Abang Jomblo bukan ini?
8: Iya, betul.
0: Betul, benar ya. Gimana kabarnya Abang Jomblo?
8: Kabarnya alhamdulillah sehat. Udah bisa masuk kan, Mbak? Biasanya rapet benar.
0: Rapet benar, benar. Iya. Akhirnya.
8: Udah lama enggak ikut kan, Mbak ya?
0: Iya, kira lagi sibuk Bang Jomblonya.
8: Ya, sibuk juga, tapi juga enggak bisa masuk kan.
0: Oh, gitu. Siap deh, alhamdulillah bisa ketemu kita ya, Bang ya. Siap. Benar. Alhamdulillah aku sehat-sehat aja. Semoga keluarga di tanggamu sehat ya, Bang.
8: Alhamdulillah, Mbak.
0: Siap deh. Bang Jomblo, kita punya lagu. Ada Bulanku Babai Mulang dari Alfarid, ada Senang Hati dari Mega Suliana, sama Jokang Penghalang dari Joni Zar.
8: Yang pertama tadi, Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam, Kak?
8: Salam ya. Buat Bang Irin, Merpagi, ada juga Bang Jaini, Bang Hamham, Mama Rido, Mama Pungki, Inan Wati, Bunda Samba, Nabila, Kang Basir, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan Kak Eva juga, Mat Pagi. Semuanya aja, Mbak ya.
0: Buat semuanya aja. Oke.
8: Okay. Lagunya yang nomor satu tadi.
0: Boleh.
8: Nonanya, selamat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun.
0: Amin.
8: Selamat selalu, Mbak ya.
0: Amin.
8: Selamat waktunya. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih. Ada Abang Jomblo di Tanggamus yang udah ikutan di pagi menjelang siang kali ini. Gimana nih untuk Anda Minamuaki, cuaca di sana? Kalau untuk kawasan Gatot Subroto pagi hari ini cerah sekali ya. Dan kembali di belakang Abang Jomblo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Nona tadi pun.
0: Iya pun, silakan masuk. Apa kabar Mbak Jarwo?
1: Gimana sebaliknya Nak Nona sekeluarganya?
0: Alhamdulillah, aku sehat baik-baik aja di sini. Oke deh Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar, nanti silakan dipilih ya. Ada beberapa lagu nih yang mau bakalan kita putar di kesempatan siang hari ini. Ada Bulanku Babai Mulang dari miliknya Alfarid, terus ada Senang Hati dari Mega Suliana, sama Jokang Penghalang dari miliknya Joni Zar.
1: Bulanku Babai Mulang.
0: Boleh, kirim salam gak nih?
1: Ya, Datu Atin, terima kasih Senggolane, terus Mas Topan bersama istrinya Suhaina, sama Pendi, sama Irin Gunung Batu, sama Amir, sama Aman, sama Uwo, sama Udo, Duelin, sama sama Pak Suradi, langsung temunya Nenak Nona.
0: Boleh deh.
1: Ada pantun buat Datu Atin.
0: Apa tuh?
1: Iwak bayong di sambal kuning.
0: Ya pun.
1: Wis ngeloyong Datu Atin balik mana?
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Mas Jarwo di Lampung Timur yang udah ikutan ya. Dan kali ini ada Abang Pendi, kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Abang Pendi?
9: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Bang Pendi, kita punya lagu yang bakalan diputar. Dipilih ya, spesial untuk Abang Pendi. Kali ini ada Bulanku Babai Mulang dari Alfarid. Terus juga ada Senang Hati dari Mega Suliana sama Jokang Penghalang dari Joni Zar.
9: Senang hati galah.
0: Senang hati aja. Oke, mau kirim salam gak nih?
9: Salamnya buat Mbah tadi ya, baru turun ya. Nah, terus buat Dato Atin ya, sama Amir di Lampung Timur ya, sama Bunda Samba ya. Terus buat Topan sama istrinya juga ya, terus sama Edo ya. Bang Narawi, Zaini ya di Kemiling ya, sama Uwos, sama Udo di Wai Halim ya. Terus buat Cibi ya di Panjang ya, sama Minanwati di Serengseng juga ya. Terus buat Nabila ya, terus buat Bang Irin ya di Gunung Batu ya. Terus Bang Ramli di Wai Kanan, semuanya Rimo ya. Semuanya di Wai Kanan ya, di Lampung Tengahnya buat Mas Yogi ya, sama ini siapa? Sultan Sebuah ya, di Lampung Tengah. Semuanya aja Mbak Nona ya, terima kasih, terima waktunya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Pendi, kita baca dulu ada WhatsApp ya. Minum lagi kali ini dari miliki Abang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya ikutan aja. Salam untuk semua fans Perompat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin ya. Untuk Mbak yang siaran, selamat pagi, sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Abang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Oke, dan kali ini Mina Muwaki kita terputus ya di 255112-nya. Dan kebersamaan kita juga Mina Muwaki masih terus berlangsung di pagi hari ini hingga nanti tepatnya pukul 10. Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Baru bangun tidur sepertinya ya.
10: Enggak, aku bukan bangun tidur, Pak. Aku lagi flu hari ini.
0: Oh gitu, siap deh ya.
10: Iya,
0: oke.
10: Okay. Ada alhamdulillah meskipun lagi flu tapi enggak tanpa mengurangi kegantengan.
0: Masih tetap ganteng ya kamu ya.
10: Kamu enggak jalan-jalan sama Om Reza?
0: Aku jalan-jalan kok tadi.
10: Mana?
0: Dari kamar mandi ke studio gitu.
10: Kemudian memang pintar benar kami ya, kalau
0: udah iya. Gimana nih di pagi hari ini ada lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya, semoga bisa jadi obat ya. Ada tiga lagu yang mau diputar, ada Bulanku Babai Mulang dari Alfari, terus ada Senang Hati dari Mega Suliana sama Jokang Penghalang dari Joni Zar.
10: Ya udah, Bulanku Babai Mulang aja.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
10: Salam support mungkin spesialnya buat jadi, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ada Bang Abdullah di Waikanan yang udah ikutan ya di pagi hari ini ya. Semoga cepat-cepat sehat ya. Untuk anda juga Mina Muwaki yang mungkin kali ini ngerasa udah gak enak badan gitu ya, semoga cepat pulih lagi, cepat sehat lagi, jadi bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah, kali ini untuk anda Mina Muwaki, kita jeda dulu lagu berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali hadir menemani anda masih di acara Nemu Nyimah hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari miliknya Alfarid, Bulanku Babai Mulang.

0: Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Minum wangi dan kaca sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini minum wangi. Kali ini BGNRI menetapkan prosedur khusus untuk mendinginkan makanan yang matang dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berdasarkan aturan tersebut, makanan harus didinginkan di ruangan khusus dengan suhu maksimal 20 derajat Celcius. Ketentuan itu tertuang dalam Standar Operasional Prosedur atau SOP nomor 015/05/00 dan tentang pendinginan makanan yang mulai berlaku pada tanggal 4 September 2026. SOP ini menjadi pedoman bagi SPPG agar proses pendinginan dilakukan sesuai prosedur dan tetap mengutamakan keamanan pangan. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosepin yang juga menyebut bahwa berlaku untuk semua jenis makanan matang seperti nasi, sayuran, daging, unggas, telur, ikan hingga produk perikanan lainnya. BGN juga mewajibkan petugas menggunakan wadah dan peralatan yang bersih untuk mencegah terkontaminasi serta menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Sebelum pendinginan dimulai, ia mengatakan petugas SPPG wajib mengukur dan mencatat suhu awal inti makanan serta waktu pelaksanaan menggunakan termometer yang sesuai. Informasi selanjutnya minum lagi. Pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, pemerintah menyiapkan pengangkatan sebanyak 242.482 guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, minimum lagi pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai tahun 2027. Sementara proses pengalihan status ke pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada tahun 2028. Untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap bekerja setelah 31 Desember 2026. Dari sisi anggaran, pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun. Demikian minum wangi, waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Medi Carlo hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Nona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Keloni pagi ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Guji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor nih 0811-720985. Atau Minak Mohi, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempuan FM, suara budaya Lampung.
4: Selamat dawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minat muakhi api kabak seunyini. Kalau minat muakhi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dikani sinjia minat muakhi kani Minggu 11 Oktober 2026. Saya Medi Irawan dapatkan saya minat muakhi dalam acara nemu nyimah togo di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Silakan saya gabung di 0721

0: Silakan Mina Moris agak gabung di pagi Kanisinji atau di dawah Kanisinji. Kamu terima pijam Mama Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum Mama.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Wawai wawai gau. Alhamdulillah. Amin. Lagi api nih. Ayo,
1: panas giang giang.
0: Panas.
1: Panas.
0: Api nasi panas.
1: Kanine.
0: Oh kanine. Lagi api wih gata.
1: Di hati nih Mios.
0: Mios lah. Oh. Iya. Lagi api dah.
1: Api lagunya.
0: Lagi kenapa ya lagunya wat TKW Hilhambala pucuk gedang ne Yusuf saya lagi wat judulne cuma dirimu Mega.
1: Aduh cuma dirimu gue yo.
0: Payu.
1: Di perempat kan yo.
0: Asik.
1: Salam-salam Pak. Salam-salam yo.
0: Ya lanjut.
1: Yo jamaah datu atin yang lupa yo. Jamaah topan yo edoh yo. Enggak mana topan mana yo kalau saya selalu yo. Jamaah Senen yo Mubin apa mana yo. Jamaah Zaini di Kemiling yo. Bu Putri kayak Udo yo. Jamaah Rara di Gelong Air.
0: Yeah.
1: Ibu Ros, Bunda Ros enggak lupa mana yo. Jamaah Bunda Samba yo. Amir Mbah Jarwo Barin yo. Jamaah sini di kanan bukan seluruh kanan dah yo. Abang Pendi Ukun Selatan, Darson apa mana. Ya maju melo, Alpin bolo-bolo, mak lupa mana yo. Maju mak Kang Maman yo ni, berarti pokoknya jangan masuk ini ke media.
0: Siap.
1: Ya ada kesehatan yo.
0: Okey.
1: Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin di Gunung Batu, Gedung Tataan Pesawaran. Terima kasih anda untukkan gabung. Siapa lagi Mina Moai? Silakan di kandang Minggu Sinji sikam tunggu. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Iya pun, api kabar topan.
2: Alhamdulillah kabar nih sehat. Baru pulang dari pasar nih nganteng.

0: Nah, itu ya kan.
1: Jangan sama bebek.
0: Oh, oh baru mangga doang.
2: Lagunya itu kayaknya saya dengar tadi tuh, bisa enggak sih liriknya diganti hanya Suhaina dengan dirimu?
0: Oh, bikin sendiri nanti lagunya ya, berdua duet. Kamu orang bikin aja si YouTube berdua loh. Ya, Topan Suhaina gitu.
2: Iya juga
0: ya. Nyanyi judul lagunya Juragan Empang.
2: Tuh, tadi
0: keras. Oke deh.
2: Tadi yang baru turun Bang Irin Gunung Batu yang
0: siap
2: lagi menjelang dawa. Cuma ketinggalan jamaah Bang Pendi Dok Selatan, terus muni jamaah di Lampung Timur, Bang Amin Pondok Timur, Mama Kungki, terus muni jamaah Daspati, jamaah Marni Ratna Kita di Pak Uman. Oh Putri, jamaah Utoni di Lampung, jamaah Pak Sehendi di Kupanggong, jamaah Pak Hendi. Ini Bang Mesti ya.
0: Yo.
2: Jamaah Kajungku, Suhaina semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Dan buat Bang Mesti juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ditunggu lagunya sampai ke tadi
0: pun. Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih Topan di Kota Karang. Ada tukang gabung Uak Karatna Juwita di Pahoman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sayangku.
0: Api kabah kahutku sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat
1: alhamdulillah.
0: Eh Nambi pas
1: kabar keluarga kamu
0: sehat sehat. Nambi Bang Medi undangan api Om Imam. Tungga pensiunan Ibu Darmina uat yo.
1: Wah,
0: tahun 2006 mani. Waduh mak tunggal jema saya. Kok saya kuhunya 2010.
1: Iya.
0: Oh,
1: nambil.
0: Oh, pembaca berita Hane
1: iya. Iya, juara satu ini baca berita.
0: Ah, keren banget ya.
1: Jadana juara satu bahasa Lampung.
0: Coba Pai Kida. Tester Pai Kida.
1: Masa waktu ulang tahun RRI, mangsa duit 200 ulang tahun RRI, baca berita.
0: Mangsa kejeki kan.
1: Juara satu. Iya juara satu, bahasa Indonesia.
0: Selamat, apa mah? Selamat dawa.
1: Minak mau isung ini.
0: Terus ge?
1: Ya doi, lagi nemen.
0: Pak, Medi, kita, Medi. Agak lagu api
1: lah. Buat lagu, salam angin Arifin.
0: Salam dat bato angin.
1: Iya Arifin.
0: Enjoynya uat sih.
1: Buat ya.
0: Buat enjok nih, heeh.
1: Iya. Ya kem lagu Pak siapa sih yang nyanyi jeno?
0: Jeno wa jeno wa Mama Irin jeung Topan.
1: Terima kasih atas kiriman ini, mudah-mudahan sehat. Salam persaudaraan. Heeh. Mak lupa meni untuk Bang siapa? Lupa karena kapan agak disebut kali nih, Bang Abdullah, Bang Pendi, terus Mama Pungki, Uwo di Sukarame. Jama Bang siapa sih lupa karena yo unyine lah ya azab azab yo. Selamat dawah, mudah-mudahan sehat walafiat. Salam persaudaraan selalu untuk fan Pro 4. Nah ini kawan Hemet.
0: Ayo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Ratna Juwita. Tumbai Mami Ratna penyiar ya kan di RRI Bandar Lampung. Sekarang jadi pendengar, luar biasa. Berarti kecintaan terhadap radio, kecintaan terhadap RRI sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mbak Medi lebay ya kan. Hey, Kak Ratna sehat selalu ya Mami Ratna ya. Mudah-mudahan Mami Ratna dan keluarga selalu sehat dipanjangkan umurnya. Dan yang paling penting adalah bahagia, ya kan? Kalau hidup ini nggak bahagia, pusing minak muakhi. Lamun duit mah bahagia, podoh hulu, ya kan? Mak lamun duit bahagia, alhamdulillah. Bang ini api, lamun duit bahagia. Silakan saya kegabung luat, pakun sikam tunggu di 0721255112. Gue minak muakhi seunyine wadatu atin di Sukadanaham. Halo tuh.

0: muat ya tuh.
1: Muat, telanjur tua.
0: Telanjur tua. Oke deh.
1: Lagu ne anjahil hamba lagawong men.
0: Betul ki kuat ya di spoko. Oh si TKW, TKW kado disiapkan TKW.
1: Oh ya, yo kado kita TKW gawol lah.
0: Payu kita.
1: Ada tu ada film berintai dan kado aduh kami ising aduh ngantri. Oh pertama-tama gua Eka Heni di Pulau Panggung ya. An di Cipadanahan, anakan juga di Cipadanahan. Bang Bahar kepala lingkungan 1 Sukadanaham, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Mone Wa Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Malupa Mone, Mami Ratna Juwita mantan penyiar Pro 4 di Pahoma, Malupa Mone, Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung. Bang Pendi di Oku Selatan, Radin Mat di Sukadanaham, Bang Amir di Lampung Timur, Guai Seunye Negaoh Medi.
0: Iya Pak Yu.
1: Assalamualaikum Tabe pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga Guai Datu Atin Saiwa di Sukadanaham kada untukan gabung di kesempatan pagi kan isinji kam tegis ko lagu pai minak muak ya jana Mama Irin ngilu lagu nji. Judulnya ya Do Cuma Dirimu dan pindah frekuensi tetap di 88,5 Pro 4 RRI Bandar Lampung suara budaya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Son, nyain jampai wih motor mau sekebok go, Son.
3: Ya ada pakai kau, Met. Sama nih kau gak ada kedok.
2: Nji, agak ngantak kau mak di pasah. Nuh mau nih bapak itu wahudi. Agak ngilu iwa wukun, kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
3: Ya ada pakai kau, Met. Tapi, noki minyak nampai cuti dong lah polisai.
2: Yo, aman. Benoki belah aku dorong motor, Son.
3: Ya ada pakai.
2: Son motor Son kadu. Makasih yo Son yo.
3: La ilaha illallah. Minyak lagi bakang heje. Pada geruk tanggah isai. Teng gewangan lam jam motor kopok. Mak kejuk lagi muak medi.
2: Ngehebol api jungok mo Son. Nyak jape sekali dan ngejam motor mo. Hebol mak kejuk nihan gua kena ampun ya.
3: Ilain geno lu met. Eje dunia kemarau jo. Lamanya nah duit mo.

0: Ngenjam barang ulun bari lain soal ngolohkan barang negara. Tapi mana soal ngejago kepercayaan. Namun menjam, dijago. Namun menyakna luang, dan apa disai. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal seruni.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: apok kon yuyuh jo di lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliah nyak kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no nak dah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangah aku tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ijam mak ngedot mak baki ke mak ni ku. Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mada si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Dua balak sekalian kandunya, sah.
2: Nah, mone, cak bang luangan. Habang itok ke nuyuh dua balak. Hadupak ni ku ngetok ke nuyuh mu di juyuh lamban ku. Hakan ditok ke mone dua balak. Api-api, bang ke banjak siapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah. Meter ni ku kagak ngetok ke nuyuh dua balak.
1: Mak usah ceriwit bangok mu. Ki banjak ni ku si tanyu. Nyenya mengebet tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Acak bang tambah luangan. Kida hadutak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mujak diitok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Ham dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan duk kita. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
2: ku. Jom ni aku tak lagi yuyuh mujak. Kupulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makan liat emang.

0: Nah, payu nerimanian mina mau kita tetap setia di Perempat RR di Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Bang Medi Hagas nyapa pai. Teman-teman saya lagi nonton di live TikTok nih Bang Medi Wayani, Yusman Once dan lain-lain ya. Selamat dawah gaoh ya. Mudah-mudahan selalu terhibur. Indah Sukamaca juga selamat pagi. Mudah-mudahan selalu sehat. Gue Indah, hane Indah gini mina muaki. Bang buat lagi dong iklan sama Susi katanya gitu. Seru katanya. Saya favorit sama yang beli baju di mall tuh Bang. Udah kayak alak saya kalau ngomong Polonian. Susi emang gitu kalau ngomong Polon dia udah kayak ketan ya kan. Ketan Lampung. Halo assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya siapa nih?
1: Pak Nenen. Dan Nenen.
0: Hah?
1: Dari Nenen.
0: Senen. Oh Bang Senen. Apa kabar Niko Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu nih?
0: Lagu nih uat lagu Pucuk Gedang. Kemudian uat Niko debonnya ki pucuk-pucuknya kan Bang. Uat uat kenalan jemaah saya lagi judulnya Ya Do Bakas Jawa.
1: Pucuk Gedang.
0: Nah kan temon pasti Niko milih Pucuk Gedang kan. Payo kita.
1: Cium-cium ya. Bunda Ros jaga bayar, semoga sehat. Mama gila jaga buat kembar. Mainan buat hati serem-serem. Yang pulau panggung. Juwisa di Pahaman. Bunda Sambal Lapung Timur, Lidia Puasaran. Irim Pesaran, Tuan di Selatan, Nordin Pulau Selesai. Dalsan Raja Basah, Basir Basah Tani. Mama, oke,

Gua minta mo akis at Antonio Hagagabong kay Mangedo ka magitaringis ko pa yung lagu sa dikiluan na ibang Senen. Demonnya ya ki pucuk-pucuk gedang. Aduh kesenggol ya Reka yo. Selamat dawa gue Reka. Kemudian juga keluarga besarnya Mama Irin. Mudah-mudahan unyinya demon radio lah ya. Terus

kam selesaikan ya acara nemu nyimah. Tapi benar kam tergi sekolah lagu-lagu pop Lampung sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beni lo kebersamaan Bang Medi dengan saya Mena Mewaki sampai di pukul 15 atau jam 3 sore beno ya. Jadi

Wali Polda Lampung himbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Himbauan menyusul rangkaian erupsi yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sementara status gunung api tersebut masih berada pada level 2 atau waspada. Kewaspadaan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, tetapi juga wisatawan dan pelaku jasa wisata yang mempromosikan kunjungan ke kawasan Anak Krakatau. Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, masyarakat perlu mengutamakan keselamatan dengan mematuhi rekomendasi resmi dari otoritas vulkanologi. Informasi yang terakhir Minak Muahi, PT Bukit Asam Persero membawa 3 produk kerajinan UMKM Mitra Binaan ke pameran The Jakarta International Handicraft Trade Fair di Jakarta Convention Center Jakarta. Ketiga produk ini adalah tapis pering sewu dari Lampung, batik kujur dari Tanjung Enim Sumatera Selatan, serta songket silungkang dari Sumatera Barat. Partisipasi dalam pameran ini ditujukan untuk memperluas jangkauan pasar produk kerajinan lokal dan membuka peluang kerjasama bisnis bagi UMKM binaan. Direktur Utama PT BA Bambang Ismawan mengatakan pendampingan terhadap UMKM merupakan bagian dari upaya perusahaan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Antisipasi Wakca pukul 11 Tugu Tunggal Molo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya Lampung nehi manihan ya minak muaki tetap setengah dengan sekolah lagu-lagu Lampung dalam helau ni dawakani di suasana kan disini minak muaki kan minggu 11 Oktober 2026 jemaah Bang Medi Irawan ngecai minak muaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sikam Pagung ngadir ko lagu-lagu daerah Lampung jemaah informasi-informasi budaya pokoknya full sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat benar lagu-lagu Lampung ya minak muaki. Dan selama dawah gue minak muaki saya tentunya di kesempatan kan disini lagi wak rencana untuk menikmati suasana libur jemaah keluarga tercinta segala dipersiapkan dengan baik ya minak muaki dan sampai benar pas kadu togo di tempat liburannya wajib ketinggalan apalagi duitnya ketinggalan dan sampai ya minak muaki ya jadi cek-cek lagi sebelum berangkat menikmati liburan bersama keluarga tercinta. Kali ini masih dengan lagu-lagu Lampung dari Cherry Tears spesial untuk minak muaki Bumiku Lampung di Perempat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung.

0: tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Rwajurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Say what they got.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Bidan.
2: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
1: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
2: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
1: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
2: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
1: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Kadu pukul 11 lebih kurang 27 menit waktu Indonesia Bakat ya. Pagunya Mabang Medi Rawan ngecemena muaki dalam launi dawakani. Pagun juga jamah lagu-lagu pop Lampung sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mbak Medi akan menyapa dulu untuk teman-teman yang live TikTok ya. Untuk siapa nih yang sudah ikutan bergabung dari Bang Nan ya tadi ya. Nan Baskoro di Sukabumi katanya kalau hari kerja saya dengerin Perempat FM ya. Wih mantap, terima kasih banyak Bang Nan Baskoro yang ada di Sukabumi yang selalu juga sering dengerin Perempat FM. Kemudian ada Asri Rahmawati, P. Eyang Uti, Busri, Rian, selamat pagi yang ada di TikTok ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan hari minggunya bisa menikmati suasana minggu apapun itulah ya, dengan gembira ya. Ih jam segini ada yang masih banyak undangan ya Minak Muaki ya. Masih banyak memenuhi undangan-undangan. Ya ampun, undangan itu sehari kadang bisa 3, kadang bisa 4 ya. Benar gak? Setuju gak dengan itu? Wah luar biasa, tapi ya sudahlah ya Minak Muaki, namanya kita hidup bermasyarakat ya seperti itu. Kami sampaikan informasi Minak Muaki. Jadi biasanya produk-produk lokal itu mereka sangat antusias kalau misalkan diajak mengikuti pameran-pameran tingkat nasional gitu. Kayak craft-craft begitulah ya, tingkat-tingkat nasional gitu. Karena memang kalau pameran produk lokal, misalkan produk Lampung aja dikenalan di produk lokal khususnya ditawarkan di Jakarta, mengikuti pameran di Jakarta, ini bisa memberikan berbagai manfaat strategis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta juga perekonomian secara keseluruhan. Karena apa Minak Muaki? Sina Dacok segelangnya memperluas akses pasar ya, jadi menghubung ke produk lokal jemaah konsumen saya lebih luas, baik pembeli retail, wisatawan atau juga calon buyer institusional di ibu kota. Selain Sina juga dapat meningkatkan penjualan dan juga omset. Jadi saya gelar momen pas pameran besar Gegoya Jakarta Fair Kemayoran atau Jakarta Kreasi Nusantara dan Baki-Baki ini sini ngekatongkon ribuan togo jutaan pengunjung, saya secara langsung ngedongkrak saya gelarnya transaksi penjualan gitu ya. Dan kita lihat ya, kalau misalkan ada produk lain, produk aneh, produk baru dilihat oleh masyarakat yang belum pernah lihat itu, mereka penasaran, pegang-pegang, lihat-lihat, tawar-tawar beli akhirnya.

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantungi dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

Kumpulan Rakyat, peserta didik dapok masa pembelajaran akademik, penguatan karakter, keterampilan, hi pembinaan sengantia memiliki kesempatan guai bukembang, hi ngerai masa depan saya lebih helau.

Ahmad Sampoernaja ini kayaknya kalau buat-buat lagu gini udah deh. Memang suhunya gitu ya, Minam Buaki ya. Lagu Anjaani Ahmad, Ingok Selalu, Kadungan Takokam di pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat datang, gue Minam Buaki, saya tentunya Pak Gun, terus setia aja Mas Hikam di Perempat FM RRI Bandar Lampung. Saya Hikam Pancarosko, Anja Jalan Jenderal Gatot Subroto, 26 Pahoman Kota, Bandar Lampung. Melalui frekuensi FM, 88,5 MHz, untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hi, buka website jaman streaming Hikam di www.rri.co.id. Sikap informasi konten di waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitar di 11 Oktober 2026 hari Minggu ini di pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
4: Minal a'idin, tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Prompat FM, suara budaya Lampung.
6: Wahca jam 12.
7: Minamuari pelaksanaan pekerjaan peningkatan taulut jalan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Pekerjaan berada di kawasan Pedukuhan Bandongan, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, hingga mengarah ke wilayah Pekon Talang Sepuh. Karena menggunakan anggaran pemerintah daerah, kualitas pekerjaan dan proses pelaksanaan menjadi perhatian publik. Terlebih dari hasil pemantauan media, ditemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, mulai dari metode pembangunan talut, kedalaman penggalian, pengawasan di lapangan, material yang digunakan hingga sistem pembayaran pekerja. Informasi yang terakhir, Minak Muangki, ada sebanyak 1.689 ekor burung yang diamankan saat diangkut tanpa dokumen persyaratan menggunakan bus antar kota di Pelabuhan Bakauheni Lampung, direncanakan dilepas liarkan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman Bandar Lampung. Pelepas liaran akan dilakukan setelah petugas memastikan kondisi kesehatan, identifikasi jenis, dan kesesuaian habitat bagi para satwa tersebut. Ribuan burung diamankan dalam patroli pengawasan pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari 9 hingga 10 Oktober 2026. Dari total itu sebanyak 57 ekor merupakan burung dilindungi yang terdiri atas 7 jenis, sedangkan 1.632 ekor lainnya berasal dari 25 jenis burung yang tidak dilindungi. Atejapai Wakca pukul 12, tunggu Maulah di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincok, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cukup.

Prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rezeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih yang waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, enggak. Aku aja enggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
4: Apa sih dek? Masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
3: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang. Bangun dulu, saya mau pergi bang.
4: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
3: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
4: Nah, membantu lagi? Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
3: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
5: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Bu asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Rompa FM, Suara Budaya Lampung.

Minamori Masjid Al-Muhajirin yang ada di Jalan Polo Ambon RT 007 LK 1 Sukarame Bandar Lampung menggelar kegiatan kajian subuh pada Minggu 11 Oktober. Kegiatan berlangsung mulai pukul 5 hingga waktu syuruk, menghadirkan ceramah Ustadz Profesor Dr. Haji Deden Makbullah SAGMAG. Kajian mengusung tema kelompok manusia dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Dalam pemaparan, Ustadz Deden Makbullah membedah karakteristik kelompok manusia dalam menerima kebenaran. Secara khusus sorotan diberikan pada kelompok ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Informasi yang terakhir, Minak Muak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melakukan pengambilan sampel pakan PT Malindo Vetmil Bandar Lampung dilakukan untuk memastikan pakan ternak yang diproduksi memenuhi persyaratan mutu dan juga keamanan. Pengambilan sampel dipimpin Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan Randa Zulfrianto Ali Sahroni MH didampingi petugas pengawas mutu makanan Wastukan. Dalam kegiatan tersebut, PT Malindo Vetmil TBK mengajukan pengambilan sebanyak 22 sampel pakan untuk menjalani pengujian mutu dan keamanan di lab pengujian terakreditasi. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memperhatikan prosedur pengamanan. Setiap sampel dimasukkan ke dalam wadah khusus, kemudian disegel rapat dan diberi label identitas. Antara capai wakca pukul 13, tunggu tengah malam di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pung pukul 13 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat nerimanihan ya. Minamawari terus ngedegis kosikam dalam laun didawakani dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jejono lagu Anjak Kak Yani Salma Minamawari judulnya Mak Sejiwa ciptaan terus DMU. Dan ternyata Kak Yani Salma nji kadu mak stay di Lampung lagi tapi kadu stay di Jakarta Minamawari luar biasa ya. Tapi lagu-lagunya tetap dapokam dengisko di perempat RRI.

0: Yaira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: yang terjadi.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Agar kita semua tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Suara Budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budayaku.

Minamuaki, Jakarta, ngopa ketuan rumah guai. Berbagai pameran UMKM berskala nasional, saya mempertemukan pelaku usaha kreatif jak Sabang sampai Merauke dengan pembeli serta investor besar. Ada beberapa pameran UMKM berskala nasional terbesar dan tentunya juga paling bergengsi di Jakarta. Uat segelangnya Indacraft di Jakarta International Handicraft Trade Fair dikenal sebagai pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, diadakan dua kali setahun di JCC Senayan. Ajang ini mengumpulkan ribuan perajin lokal yang memamerkan kain tenun, batik, perhiasan, furniture, hingga produk dekorasi rumah. Selain itu juga ada namanya Karya Kreatif Indonesia, pameran tahunan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Ajang ini juga menampilkan ratusan UMKM binaan unggulan dari seluruh Nusantara yang telah lolos kurasi ketat, mulai dari produk fashion premium kopi Nusantara hingga kuliner khas dari daerah.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Minda mewakili pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih di Pekon Kedamaian Kabupaten Tanggamus berujung sengketa hukum. Hadi Suwito melalui kuasa hukum Indah Meilan menggugat Kepala Pekon Kedamaian dan KDMP Pekon Kedamaian atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan dan pembongkaran tanah beserta bangunan yang diklaim sebagai miliknya. Dalam gugatan tertanggal 10 September 2026 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Hadi menempatkan Kepala Pekon Kedamaian sebagai tergugat 1 dan KDMP Pekon Kedamaian sebagai terdugat 2. Sementara itu Kodim 0424 Tanggamus dicantumkan sebagai turut tergugat. Informasi yang terakhir Minak Muahi Semarak Darul Fatah atau Semadaf Bless 2026 hadir selama 3 hari sebagai ajang bagi generasi muda untuk mengembangkan kecerdasan, bakat, kreativitas sekaligus juga membangun kepercayaan diri dan relasi positif antar pelajar melalui beragam kompetisi dan kegiatan kebersamaan. Musuh semangat untuk menginspirasi generasi muda melalui kecerdasan, bakat, dan pendidikan, Semadaf Bless dirancang tidak hanya sebagai ajang perlombaan, tetapi juga sebagai ruang bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan dan pengembangan potensi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Antejapai Wakca pukul 14, Toko Petunga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
2: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill? Bila? Bila? Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu?

pun 14 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat dawah, gue setentunya lagi nyantai di Lamban, nikmati suasana hari libur di hari Minggu 11 Oktober 2026. Wah, mungkin di hari Minggu Sinji Lamon ya, minak muaki setentunya sampai mulang kondangan, mulang jahajatan biasa Bang Media nih, ki akhir pekan ya aktivitasnya begitu. Ya udah dinikmatin aja lah minak muaki. Yang jelas segala sesuatu yang kita jalankan dengan ikhlas, sesuatu yang kita jalankan dengan niat yang baik, insya Allah juga hasilnya juga baik ya minak muaki ya. Yang pasti apapun yang dilakukan itu adalah dengan hati yang ikhlas gitu. Karena kalau misalkan kita lakukan sesuatu dengan hati yang gak ikhlas, ujungnya apa? Ngedumel aja bawaannya minak muaki ya. Payu Ganta akan terngiskan lagu Anjak Yopi Adam, judulnya Hana Andanan. Tetap di Prompat FM RRI Bandar Lampung, suara

0: pilihan dong kita jawaban ini nih. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangomu. Amok kuda sih. Ya lamun cek emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jemah sih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api. Nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manuk jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawabnya manuk jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Ayo. Baba, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Ya gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Mati aku, jualanku.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Agami pasar apa? Hanya kamu lagi. Mas Moneh, tukup kau unyini si pasar belau, Lino Marzo. Aduh, nanya ngeluak motor aku, Pai.

0: pada jahat ini agak luah yo. Ke mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamak motorku jo.
1: Medi, Medi,
0: aduh di pamak deh Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah, api apa tu Medi? Kau main jadi tetangga ribut ni harap bila.
0: Woi, tolong lihat aku pe mobil mono. Api mana mulai aku parkir di tengah bahku lah. Apa jahat ini agak luah? Ke mobil pedisan.
2: Siut ni hando ni ku angkat tanah ngebang nawe nyalain ilu duit mo nyak numpang parkir kau dija.
0: Ni ku menumpang parkir aku pergi cawa mawat ni ku ingel kami ni ku parkir di sana mula cepat kau beli mobil lah kita lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana kena ada kita tangga sirik kayak sirik cuma cuma cawa kau ni ku nasirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke agam beli mobil lo kena uli nyak ngangon nyak mendo lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kau di pekon lah. Kata tu ali ku pay mobil mo nyak agak terliyo nyak agak terliyo kata mon ku mak nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau di aku kaki cuma uli ni ku cerewet ni aku kena.
0: Allah ni ku sama do ami ami ni moneh ngekinar ku mobil basing basing gak oh inti ni Medi kini ku haga ngebeli mobil yo angok ku pay uat lahan parkir mo mawak kiku ku kejikan ni ku

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disebabkan

Kekasa, dari pukul 10 hingga jam 15 waktu Indonesia Barat. Artinya Bang Medi harus undur pamit dari ruang Mina Muaki semuanya. Tetap di Prompat FM, setelah ini akan ada Leonardo Hendarmin Pasha menemani Mina Muaki sampai di pukul 15 waktu 19 ya. Dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Debihani. Jangan lupa sabok lagi acara Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut yang akan dihadirkan Mina Muaki dapat gabung dalam acara Pro Dangdut coba Bang Leonardo Hendarmin Pasha. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Bang Medi mengucapkan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara Budaya Lampung.

Mina Mohri, Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional, menegaskan hukum kehilangan makna apabila keadilan hanya mudah dijangkau oleh mereka yang kuat, sedangkan masyarakat kecil yang harus berjuang sendirian. Dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Peradi Profesional di Makassar, Sulawesi Selatan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Profesional Haris Arthur Heder mengatakan, ketugasan prinsip harus berjalan bersama kepedulian kepada sesama. Dikatakan peradi profesional sedang mengemban amanah untuk menghadirkan advokat yang tidak hanya memahami hukum tetapi juga mengerti kesulitan dan juga harapan masyarakat. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, harga kakao basah di tingkat petani terjun bebas saat musim hujan. Harga tersebut tidak melihat atau tidak meningkat hingga dua kali lipat jika petani menjualnya dalam kondisi kering. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan harga kakao basah berada di kisaran 20 hingga 30 ribu per kilogram. Padahal setelah dikeringkan harga kakao bisa meningkat menjadi 70 hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Dikatakan kondisi ini membuat pendapatan petani sangat bergantung pada cuaca dan musim panen sehingga proses pengeringan terjadi titik penting dalam meningkatkan pendapatan petani. Antecapai wakca pukul 15, toko petungan moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Gajah Mumpur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mumpur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mumpur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ini ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: pokoknya, buat apa ya?
1: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh pisau, nak uat mone? Kenapa yang ada pokok pisau kabuk ngaku pisau ne? Nah jo ada pisau so, agak pakai mu api lah pisau ne lah.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh tapi kanya yang ini lah Minan.
2: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau ini lah.

0: Oh, candung yo.
1: Candung.
0: I candung ngapak ngapai kon jujuku ini nang bapak nampak jujuku candung gelak ne, lehak pisau, ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Oh, coba minan, yang gini. Mana tu candung?
0: Coba beli ngapun apa? Jodoh candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nak habis basah mana candungan isi kampanya nak kupi tau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamai dosong lagi nak jam.
1: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Okey. Kedan dia aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu, dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Kalau tidak, memang kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari budaya tangga.
1: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang

0: dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi. Artinya, ada percakapan antara Ungke dan Momok, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momok adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sudah dianggap pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
2: Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakannya toh yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Hari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil, mana terampil hembo dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Ina Renar.
3: Kalau orang di sini masih sama dengan biasa dulu dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir dan sapaan itu, aduh lebih apa dah? Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain dari segi usia, kita harus merasa diri berbicara dengan orang sana, tinggalkan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Itulah bertengkang pengadat mendarahunggeo, sehingga siapa menyapa tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas, dia lebih tua dari saya, harus cari tahu itu biasa dipanggil apa dia. Mesasego, mengakui Ara, Akang, Ara, Ari, Embo. Kalau tidak tahu ya sudah, biasanya pakai kakak, pakai istilah umum, itu dia kakak. Kalau kita tidak tahu, kita akan api, anu, jangan.

0: dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangiha hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
1: Apapun harus tanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari kita rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Bagaimana kita bertutur bahasa, sapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Minamogi ya. Saat ini Sikam Panggilan ngancani Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya, di hari Minggu 11 Oktober 2026. Baiklah, kami terima dulu telepon Anda ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Ya pun, dengan siapa ini?
1: Acibi di Panjang.
0: Oh, Acibi di Panjang ya. Ya, ya. Acibi, ini Bang Leon ada lagu ya. Yang pertama Mr. Mahmud ya. Kemudian nah. Jangan tunggu lama-lama. Kemudian Mira Santika.
1: Lagunya kayak gitu galau.
0: Mr. Mahmud enggak galau dong.
1: Bisa minta lagu enggak?
0: Ya? Lagunya yang ada di sini aja. Nanti kalau ini Bang Leonnya
1: Mira Santika aja lah.
0: Mira Santika aja. Iya deh. Nah. Salam-salam silakan.
1: Apa kabarnya Leonardo?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya.
1: Salam-salamnya buat Topan, Edo, Pendi, Jaini, Erin Gunung Batu, Bunda Heni Pulpa,
0: iya.
1: Heni Kemiling, terus Basir, Basir Pak Sartani Kemiling,
0: iya.
1: Ratu Atin, terus Ratna Juwita, terus Nurdin Pulau Sebesi, Bang Maman Palang Besi,
0: iya.
1: Putra Ungkep-Ungkep, Alvin Bolo-Bolo Jomblo, Bunda Samba Woputri, terus Mama Pungki, Abdullah Ramli, Kisian Munir, Seunyin-Unyin Negawa.
0: Iya, siap.
1: Buat Leonnya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
0: dalam segala
1: rezekinya. Dan kalau pulang hati-hati. Buah jakum, buah sukun.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Acibi sudah bergabung ya bersama Perempat RRI Ban Lampung. Berikutnya Bang Leon terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Ya, pun. Ya, apa kabarnya Topan?
2: Ini kajeng. Apa kabarnya Bang Leon?
0: Nah, kabarnya Bang Leon sehat.
2: Alhamdulillah. Apa lagunya disiapkan Bang Leon?
0: Lagunya ada Mr. Mahmud ya. Jangan tunggu lama-lama. Kemudian ada Sembako Cinta.
2: Yang mana nih? Sembako Cinta apa?
3: Sembako Cinta.
2: Sembako Cinta katanya Thomas Jordi ya Bang Leon?
0: Iya benar.
2: Ya. Ya itu katanya istri minta itu. Salam-salam Bang Leon ya.
0: Silakan.
2: Salam nih, orang ganteng udah masuk belum dari Waikan?
0: Belum.
2: Belum ya, buat Bang Abdullah di Waikanan, jama Bang Ramli, Litrimo, Bang Darman, terus jama Ayah Kisinan Munir, terus Munir jama Bunda Warkop, ataupun Ponita ya di RRI Waikanan,
0: iya.
2: Terus Munir Bang Irin Gunung Batu, Bua Putri, pokoknya jama seunyin lah ya, jama Bang Pendi Munir di Oku, Mas Topan Muni juga di Oku Selatan, yeah. Sama Bang Erwin di Kone, Bang Amir Bang Timur. Plus Unyi ini spesial, yeah. Jamaah Kajeng lagi ngopi-ngopi nih, lagi santai mau keluar panas deh, enggak nian mau keluar nian. Jadi udahlah, jadi nunggu besok kerja, jadi santainya minggunya santai-santai mau keluar panasnya. Gila Bang Leon belum redup di cuacanya masih panas.
0: Nanti aja kalau begitu ya.
2: Ya, habis maghrib. Sehat selalu Bang Leon ya.
0: Ya, siap.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Topannya sudah bergabung bersama Perempat RRI di Ban Lampung. Berikutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah ini tadi di senggol langsung nyamber ya.
4: Ya nyamber, ya saya manggil.
0: Tadi ada yang nyenggol tadi siapa? Acibi apa Topan tadi? Oh, ya Topan, yang ganteng itu katanya.
4: Oh ya, super lah. Aku request dari itu ya, Rena Rani ya.
0: Ya.
4: Yang judulnya Mengapa.
0: Oh iya ya, oke siap.
4: Ya, buat sampean muter dengan tetap semangat ya. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Abdullah ya. Sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Ini tadi apa nih, Rana Rani. Oke, Bang Nudimadu, telepon mana teleponnya tadi? Iya deh. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sabepul.
0: Ya pun.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya, Bang.
3: Apa lagu nih?
0: Lagunya apa nih, Bang? Dan ada Kebaya Merah ya, Irfan Mansur. Kemudian Baca Kembali Juni Iskandar. Kemudian Suling Bambu dari Nependi.
3: Suling Bambu.
0: Oke.
3: Bunda Ros jaga baya. Semoga sehat. Mama Gila jaga sembar. Minan Rokis Pati Jurista di Kaman. Pulau Panggung. Apa Minan Wati di Sersem.
0: Iya.
3: Bunda Sambar Lepung Timur. Lia Puas Suaran. Irin Putuaran. Bendik di Ukur Selatan, Nordin Pulau Sulawesi, Sersel Sejabasa, Basir Kota Tani, Mama Kuki, Sosok Asin Tugu Duren, Remedi Wai Kanan,
0: iya.
3: Epa Wai Kanan, Terima Wai Kanan, Wika Wai Kanan, Ibu Teluk, Pak Didarma di Wai Kanan. Terima kasih, Bang.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih kembali ya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah kita dengarkan dulu Mira Santika, Roma Irama.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
2: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
4: Pak, Bu, ngeri suka bajut.
5: Ada uang receh enggak, Bang?
6: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
5: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
6: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
5: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
7: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Minamogi, Kementerian Perindustrian mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai proyek strategis nasional dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2027. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendorong langkah tersebut untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat struktur industri nasional. Sarmuji menjelaskan pengembangan kawasan industri dapat membantu memperluas pemerataan kegiatan industri di berbagai daerah. Kawasan yang berkembang juga berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pengembangan kawasan industri penting untuk diupayakan sebagai proyek strategis nasional agar percepatan hilirisasi dan pembangunan industri dapat berjalan lebih optimal. Untuk itu, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna membahas usulan dan tindak lanjutnya, ujar Sarmuji di Jakarta Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi selanjutnya. Polres Lampung Utara melakukan penertiban aktivitas pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Penertiban dilaksanakan unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Lampung Utara melalui pemantauan di sejumlah SPBU. Personel juga memberikan himbauan kepada pihak terkait agar proses pengisian dan penyaluran BBM bersubsidi tidak disalahgunakan. Kapolres Lampung Utara KBP Raswidiyati Anggraini melalui Kasih Humas Ibtu Herawati mengatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga distribusi BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Polres Lampung Utara melalui unit Tipiter Satreskrim terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Ia juga menghimbau masyarakat maupun pihak SPBU untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, ujar Ibtu Herawati dikutip Jumat 9 Oktober 2026. Demikian sikam Leonardo Henempasia melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawon di lebing. Api.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
0: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga menyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku Ibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku harus sukan niku halunya. Suan niku lagi Pak Kaso deh Pak. Disukan ni dojo kita kuat.
0: Tapi?
1: Iya sukan Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah guanya tukang cinta Arbayah jama Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

0: Hati seunyini saya dilamban. Salam sayang, kue seunyini.
1: Api-api mone hingga ni Medina. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung ni Medija. Anak mone musung-musung tas segala macam. Api gue ni yo, mula hak senem mon mi Medija. Haga pinan, Medi, haga dipan ku men.
2: Si nya agak milamban mo si nya ngusung anak kajong ko si dikeni mo si nya agak takut dilamban mo pe si nya kabai wa berita-berita hane wa gempa mega teras nya kabai si.
1: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko unyin-unyin keluarga mo diusung mo dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
2: Oh si dikeni kan si nya agak ngungsi dilamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikeni yo si.
1: Medi, penyin

0: api-api. Kita nang perlebihan ke gokan nola. Kadu baca mulang. Aduh kanah mone. Kanah mone gepang kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku. Belawai belah mana bias. Nyak ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antar.

ruangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini, nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu di sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

0: keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Jamin Amogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, dalam program acara Pro Dangdut edisi 11 Oktober 2026 ya. Kembali panggilan menerima di layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leonardo, apa kabar?
0: Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Selamat sore. Apin Lobo-Lobo.
1: Ya, Apin Lobo-Lobo.
0: Ya, Apin, Bang Leo ini ada lagu ya, Piano Roma Irama, Jalan Berduri Elvi Sukaisi, kemudian Jam Dinding Caca Andika.
1: Semuanya
0: aja ya, ya deh.
1: Bang Leonardo selalu. Amin. Selamat sore, menama sama keluarga besarnya selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sukses nggak herat Bang Leon ya.
0: Amin.
1: Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Sama Kang Peri Widodo tadi, Bang Indra Bangsawan ya. Sama siapa tuh? Bang Medirawan ya.
0: Bang
1: dan Urus Nasusi, Mbak Amelia, Mbak Karisma, Bang Reja ya. Sama siapa tuh? Baju Wita ya. Baju Wita sama Mbak Noem, Mbak Ara itu ya. Sama Mbak Zahra ya. Sama yang keluarga besar dikasih ya, selalu ya. Pokoknya salamnya semuanya aja, karena waktunya takut gak bisa ya. Pokoknya jangan biasa, tapi salam lah ya, semuanya ya, selalu.
0: Amin.
1: Tidak mengurangi rasa hormat ya. Ya, spesialnya biasa buat keluarga besar dikasih deh, Pak, selamat sama ibu ya, selalu. Buat Bang Leonnya, selamat bertugas, hati-hati kalau pulang ya. Lagunya mah ikutan aja lah.
0: Siap ya.
1: Makasih Bang Leon ya.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Tetap semangat, jaga kesehatan, apalagi cuaca.
0: Oke.
1: Perempuan suara Bundai Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Terima kasih Apin Bolo-Bolo ya sudah bergabung bersama Perempuan RRI Bandar Lampung ya. Dalam program acara Pro Dangdut, Bang Dan Sapa juga buat seluruh pendengar setia Perempuan RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada ya. Baik di seputaran Bandar Lampung dan sekitarnya, ataupun di Wai Kanan, kemudian Pringsewu ya, kemudian di Tanggamus ya, Lampung Timur dan lain sebagainya. Baiklah, kita terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Apa kabar Mas?
0: Sehat kabarnya.
2: Ini dengan Bang siapa nih?
0: Bang Leon.
2: Oh iya Bang Leon, terlalu kenal ya.
0: Iya, ini siapa ini?
2: Dengan Topan di Oku Selatan, Mas.
0: Oh, Topan di Oku Selatan, jadi ada Topan dua ya?
2: Iya. Ah, biar seru, Mas.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Biasanya itu, kalau ada Topan, orang siap-siap kawat ada Topan. Ini Bang Leon malah ngobrol sama Topan.
0: Iya deh, Topan di Oku Selatan ya. Ini Bang Leon ada lagu ya. Ada Piano, Jalan Berduri, Jam Dinding, kemudian Beri Aku Alasan.
2: Wah, yang mana ya? Jalan Berduri susah. Beri Alasan enggak jujur. Wah, piano aja, enak main piano aja, panas-panas.
0: Piano aja, iya deh.
2: Kan suasananya panas, enak main piano. Salamnya Mas ya. Mas,
0: silakan.
2: Salamnya buat Mas Leon ini, keluarga besarnya semoga selalu sehat ya, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kasih doanya.
2: Terus ada Bang Medinya juga, ada Mbak siapa itu ya, Mbak Julita, selamat sore. Mbak Nonanya juga selamat sore, ada Mbak Amalia, selamat sore.
0: Iya.
2: Terus di bawah kanan ada Mbak Yani, Mbak Yani, Mbak Gonita Dewi. Terus ada Mbak Finanya juga selamat sore. Terus ada Mas Ikanya, juga ada Mbak Eva di Kasi. Ada Mas Topan juga di Kota Karang ya.
0: Iya, di Kota Karang.
2: Terima kasih warganya, selamat sore. Ada Pak Purwanto di Martapura Oku Timur, selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Yap.
2: Buat kru RRI Pro 4, semoga selalu sehat ya, sukses, bahagia dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya ya Mas, mohon maaf kalau ada kesalahannya.
0: Siap.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Topan di Oku Selatan ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya, tentu nih gue Minamogi Sunyi ini, saya lagi di sekolah, saya lagi monitor di Papun yang ikuti ya. Dimanapun Anda berada, baik Anda mendengarkan kami melalui radio ya di 88,5 MHz ataupun melalui Pro 4 melalui stasiun produksi ya di RRI kanan dan juga melalui aplikasi RRI digital. Ya, baiklah kita dengarkan lagu berikutnya, Piano Roma Irama.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di dalam tradisi Bu Asak-Asakan ketika selesai begawi atau tayuhan. Bu Asak-Asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara

0: kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Anjung-anjungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amok udah sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lihat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kuso nyanyi nyanyi getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang jujuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mang hati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jajak kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksudnya na api maknanya.
1: Ya Allah, ni kuma diajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan ke gokam api lah teteduhan yo.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, lah terus api jawab ni. Mesigit akhir wa hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan belak ni.
1: Oh, punya anak kuasa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat. Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
3: Rompak FM, suara budaya.

0: Ya Minta Mogi, sampai di sini si Kambang Lui dengan Cani dalam program acara Prodangdut ya, selanjutnya setelah waktu jam 17 Gam melangkah dalam program acara Launi Dibikani. Tetap bersama kami di gelombang 8,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

Guna Mogi, Polsek Palas Lampung Selatan melaksanakan patroli malam untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas. Patroli janji jaga dan pemindaian barcode tersebut berlangsung Kamis 8 Oktober 2026 mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Personel Polsek Palas Aibtu Safit Adi Suasana bersama Aibda Yobi Andriawan menyambangi Desa Sukamulia, Desa Sukabakti, dan Desa Sukaraja. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau situasi lingkungan saat aktivitas masyarakat mulai berkurang pada malam hari. Dalam patroli tersebut, petugas juga menyambangi warga yang masih berkumpul hingga larut malam. Mereka diimbau tetap waspada dan menjaga ketertiban agar situasi lingkungan tetap aman. Informasi selanjutnya. DPRD Provinsi Lampung mendorong pengawasan sektor energi melalui kunjungan kerja reses Komisi 12 DPR RI yang berlangsung di Lampung Jumat 9 Oktober 2026. Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menerima rombongan yang dipimpin Putri Zulkifli Hasan untuk membahas ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Agenda dilanjutkan dengan peninjauan SPBU Pertamina Candi Mas Natar dan SPBU Pertamina Codo Bypass Raja Basa untuk melihat langsung kondisi distribusi serta pelayanan BBM. Peninjauan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Republik Indonesia, Kepala BPH Migas, serta jajaran Direksi PT Pertamina. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi energi di wilayah Lampung. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, mulai petugas di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya.

0: Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Adat Talua timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
2: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dikenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

0: tanda-tanda agan hutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak Ji musuh kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Mau nyak pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang ngahutang juga.
1: Beno weh nyak udah pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya saya mak butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak gaul mak usah iwasin minyak gaul. Minyak gaul minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku gaul. Catat pai di suan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai du belah catatannya. Aduh penuh mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung warung siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu-Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di SID Museum Pokuraharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugungraharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugungraharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di tempat ini.
2: Baiklah Minamogi, selanjutnya kami gabung jamaah Prosatu RRI Ban Lampung yang mengikuti tembang islami, kemudian pengajian Al-Quran dan ajian maghrib yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Prompat FM, suara budaya lama.

0: Eh Tom, kamu dengar gak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Juluk Adok, juluk Adek maupun juluk Adok Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk Adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana. Lamun juluk untuk sana-sana, Adok untuk situasi Tuhan. Juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah secara adat temu di lunjuk dino. Hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun sana di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta, dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
5: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
6: Ke posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di posyandu ya ditemukan masalah-masalah misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
5: Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
6: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
5: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Berarti kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
3: Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Bud, kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
7: Kamu kayak gak tahu aja, Bi.
6: Ngerokok itu kan enak tahu.
7: Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
6: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
8: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.

0: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak putih tahabang.
1: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan

0: kau nyanyi lagu api ke anak. Nah, kalau tak lagi, pacar aku belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana lagu daerah Lampung? Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Ya, malam lagi baru saja kami menangis kunci jamai lagu-lagu islami mengantarkan kami saat ini pukul 18.31 menit ya, dan masih bersama perempat RRI Pan Lampung tentunya. Sikam Bang Leon akan ngancani Minam Ogi hingga putaran pukul 19 waktu ini sebagat nanti. Baiklah, Minam Ogi saat ini akan melangkah dalam program acara Launi Debigani ya, dalam dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan juga informasi ke ruang negara Anda.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
3: Ya, yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah yang keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
3: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
4: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
5: Juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna yang hidup.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kok?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan kok.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
6: Lebu dalih kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
5: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?

0: Dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu.

0: karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Baiklah minum kopi sampai di sini sih gampang lihat dengan Cani dalam program Cerah Alam ini di Bigani. Nanti setelah waktu jam 19 minum kopi akan dikacani jam majorita hingga putaran pukul 23.53 waktu di Sabagat nanti. Baiklah sikam Leonardo Indem Masya ya, kilo maaf jika salah kata. Mohon undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Nina Mogi, Polresta Mangkutara menyalurkan bantuan sosial dari hasil infak personel kepada 4 warga yang membutuhkan di wilayah Kelurahan Kota Alam, Kabupaten Lampung Utara, Jumat 9 Oktober 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4 penerima bantuan tersebut yakni Kupon Parmi, warga Desa Benak, Kelurahan Kota Alam, yang belum memiliki tempat tinggal layak. Bantuan juga diberikan kepada Yusuf, warga kawasan Islamic Center yang tinggal di rumah di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan mengalami kesulitan ekonomi. Penerima berikutnya adalah Mariana, warga Jalan Soekarno-Hatta yang menghidupi 3 anaknya

Kapolres Lampung Utara KBP Ras Widiat yang Grani menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian personel terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Dana yang dihimpun melalui infak personel disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Informasi selanjutnya. Sebanyak 1.689 ekor burung dari berbagai jenis diamankan petugas gabungan saat pemeriksaan kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Jumat malam 9 Oktober 2026, ribuan burung tersebut ditemukan di bagasi bus antar kota rute Palembang menuju Kampung Rambutan Jakarta tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pengungkapan dilakukan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat oleh personel Polsek Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Flag, dan petugas karantina. Petugas memeriksa bus Sinarjaya berwarna putih kombinasi dengan nomor polisi B7133 TJE dan menemukan 27 keranjang plastik putih serta 16 kardus coklat berisi burung. Demikian sikap Leonardo Hendarmi Pasya, selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minamagi. Gimana kabarnya nih di hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober 2026. Dan kembali bersama Julita Pustika akan menemani Minamagi semuanya di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minam Wagi. Gimana kabarnya malam hari ini ya? Dan semoga tentunya Minam Wagi tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan semua aktivitas yang dijalanin dari pagi sampai malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin untuk Minam Wagi yang hari Minggu ini masih sibuk kerja gitu ya, kita sama ya. Dan juga untuk Minam Wagi mungkin yang lagi beres-beres rumah, atau yang mungkin lagi nemenin anaknya belajar karena mungkin besok udah banyak yang ujian ya. Dan termasuk anak aku ya, di hari malam hari ini temenin sama bapaknya dulu ya, karena bapaknya, ibunya lagi dinas. Jadi bapaknya, ayo bapak-bapak kita semangat ngejarin anak-anak. Jadi bukan cuma tugas ibu-ibu aja ya, tapi juga bapak-bapak, karena besok adalah ujian sekolah untuk mid semester ya. Dan untuk Minam Wagi malam hari ini akan ditemenin Julita Pustika tentunya ya, di perempatan di Bandar Lampung di pukul 19 hingga tentu tengah malam nanti ya, paling kalau bukan pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan minggu malam tentu punya banyak cerita ya di masing-masing kita. Mungkin ada yang udah siap menyambut hari Senin gitu ya, ada juga mungkin yang masih belum rela nih kalau besok harus kembali ke rutinitas gitu ya. Aduh, kayaknya enak hari Minggu aja ngasih rebahan aja gitu ya. Dan apapun kegiatan Minam Wagi semua malam hari ini, tetap bisa ya menikmati waktu bersama keluarga dan juga untuk orang-orang yang tersayang ya. Dan Minam Wagi mungkin sambil menemani waktu santai Minam Wagi semua, tentunya kami juga akan menyiapkan berbagai informasi yang tentunya menarik dan juga aktual ya untuk disimak. Jadi tetap bersama Julita malam hari ini tentunya dengan berbagai cerita dan informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi ya, pendidikan tentu menjadi salah satu hal penting ya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bukan hanya soal kualitas belajar dan juga tenaga pengajar ya, tetapi juga tentu kondisi bangunan sekolah ini yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Bayangin aja ya kalau ternyata anak-anak kita ini kan bisa belajar di ruang yang lebih baik, fasilitasnya memadai, tentu kegiatan belajar mengajar ini juga diharapkan bisa semakin nyaman ya. Dan ini ada informasi dari Kota Metro Lampung di mana terkait anggaran revitalisasi puluhan sekolah, pemerintah ini mengalokasikan dana sebesar 34 miliar untuk revitalisasi 56 sekolah. Tetapi progres pembangunannya saat ini baru mencapai 50%. Dan informasinya yaitu pemerintah Kota Metro Lampung mendapatkan alokasi anggaran sekitar 34 miliar untuk merevitalisasi 56 satuan pendidikan pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Agus Septin ini mengatakan pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola dengan target penyesuaian pada November atau paling lambat pertengahan Desember 2026. Berdasarkan hasil peninjauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pada Kamis 8 Oktober, progres pembangunan SD Negeri 5 Metro Timur dan SMP Negeri 9 Metro telah mencapai 50%. Kedua sekolah tersebut menjadi penerima bantuan revitalisasi dengan alokasi anggaran berbeda. SD Negeri 5 Metro Timur memperoleh 1,84 miliar, sedangkan SMP Negeri 9 Metro mendapatkan 1,1 miliar. Pekerjaan revitalisasi meliputi perbaikan ruang kelas, perpustakaan, serta sejumlah fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran lainnya. Agus berharap seluruh pekerjaan dapat disesuaikan sesuai jadwal agar fasilitas yang diperbaiki segera dimanfaatkan oleh siswa dan tenaga pendidik. Dan menurutnya keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari penyesuaian pembangunan fisik, dan fasilitas yang telah diperbaiki juga perlu dijaga dan dirawat agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan minum lagi itu tadi ya informasi mengenai anggaran 34 miliar untuk revitalisasi 56 sekolah di Kota Metro. Dan tentu saja kita semua berharap ya proses pembangunannya ini bisa berjalan dengan baik, selesai sesuai target, sehingga anak-anak ini tentunya dapat belajar di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan juga tentunya layak ya. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menimba ilmu aja, tetapi juga tempat untuk anak-anak mempersiapkan masa depan mereka.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kalau kita ngomongin soal budaya Indonesia, tentu kaya banget ya akan tradisi, kesenian, pakaian adat, sampai juga berbagai pertunjukan yang mempunyai ciri khas masing-masing ya. Dan budaya tentu akan semakin menarik ya ketika masyarakatnya ini diberi ruang untuk ikut tampil dan juga menunjukkan kreativitasnya masing-masing. Seperti juga yang dilakukan oleh Natuna nih, di mana karnaval budaya ini dijadikan sebagai ruang ekspresi bagi warga untuk menampilkan kekayaan budaya dan kreativitas mereka. Dan informasi yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri menjadikan karnaval budaya sebagai ruang ekspresi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi daerah kepada publik. Bupati Natuna, Chenes Wilan di Natuna mengatakan festival budaya dilaksanakan minggu pagi di Pantai Piwang, Kecamatan Bungguran Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Ilham Kauli mengatakan karnaval tersebut mengusung tema harmoni budaya di lantai samudra. Dan kegiatan festival diikuti oleh 23 peserta yang menampilkan beragam busana kreatif. Setiap busana mengangkat unsur kekayaan lokal mulai dari biota laut, buah-buahan khas daerah, objek wisata, pakaian adat, hingga cerita rakyat. Dan pada festival tersebut, peserta memperagakan busana yang dibuat ke depan para pemimpin dan masyarakat Kabupaten Natuna di Pantai Piwang, Kecamatan Bungguran Timur. Dan menurut Ilham, karnaval budaya tidak sekedar menjadi hiburan dalam rangkaian perayaan hari jadi daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga, melestarikan, dan mengenalkan adat istiadat serta tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat Natuna. Ia juga menjelaskan budaya juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang perlu terus dikembangkan. Karena itu, warisan budaya tidak hanya dijaga dan dilestarikan, tetapi juga perlu ditampilkan melalui berbagai kegiatan agar semakin dikenal masyarakat luas. Dan minum waktu itu tadi informasi mengenai karnaval budaya di Natuna yang menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat. Dan kegiatan seperti ini bukan hanya menghadirkan hiburannya, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga tradisi agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dendingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Pahar adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahar terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahar memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahar biasa

0: Bahasa Daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat,

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 20 waktu Indonesia Barat. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi atau BPPMT Pekanbaru mempromosikan 50 jenis produk unggulan hasil hilirisasi pada Festival Transmigrasi 2026 di Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada 10 Oktober. Produk-produk tersebut merupakan hasil pengolahan komoditas dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk lokal. Salah satu produk yang menarik perhatian pengunjung adalah nanas moris yang diolah menjadi sirup dan keripik. Kedua produk tersebut diperkenalkan melalui stan BPPMT Pekanbaru sebagai bentuk pengembangan nilai tambah komunitas lokal. Jack, mahasiswa Technical University of Munich atau TUM Jerman yang mengunjungi stan tersebut, mengaku pertama kali mencicipi keripik nanas bersama salah seorang rekannya, dan keduanya mengapresiasi inovasi pengolahan nanas yang dilakukan melalui pelatihan bagi masyarakat transmigrasi. Dan selain keripik, Cik juga tertarik mencicipi sirup nanas. Ia menilai cita rasa manis buah nanas terasa kuat dengan minuman tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kembali menghadirkan inovasi pelatihan

layanan melalui Angkling Darta, Angkringan Keliling Sadar Pertanahan, yang diselenggarakan pada Jumat 9 Oktober 2026 bertempat di kantor Kelurahan Kaparakan Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan upaya kantor pertanahan Kota Yogyakarta untuk mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai informasi dan administrasi pertanahan. Melalui Angkling Darta, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta menyampaikan pengaduan terkait permasalahan pertanahan secara langsung tanpa harus datang ke kantor pertanahan Kota Yogyakarta. Hadirnya layanan ini diharapkan dapat memperluas akses informasi pertanahan, memperkuat komunikasi antar masyarakat dan petugas, serta mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang mudah dijangkau, transparan, dan responsif. Demikian Wace pukul 20, mau kutunggari Wace selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cirebon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu.

0: sungsang. Aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi.
0: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratnariris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
0: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
2: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
2: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
4: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
2: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
4: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
2: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnariris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
4: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
4: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
4: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
4: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
5: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya, menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
6: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rarasantang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
6: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu.

Itulah Dinda, mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?

0: dia meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penerus.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kuwu kedua

0: aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
0: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu?

0: keluarga. Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
3: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuryati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi masih ditemani Julieta Pustika ya di malam hari ini ya. Dan minamuagi kita masuk dalam program Batang Hari 9 ya, karena kita minggu kedua nih di bulan hari bulan Oktober ini ya. Jadi saatnya kita masuk dalam program acara Batang Hari 9. Dan untuk minamuagi mungkin yang mau request lagu, kirim salam gitu ya tentang Sumatera Selatan, mungkin juga cerita-cerita zaman dulu gitu di Sumatera Selatan seperti apa gitu ya, suka dukanya. Boleh, silakan Julieta tunggu ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat di 255-1127 juga WhatsApp kita ya di 08-1127-09-885. Halo, assalamualaikum Prompat.
1: Halo.
0: Halo Bang Senen.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana ini kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat. Udah makan malam belum?
1: Udah.
0: Udah. Ngopi udah Bang?
1: Udah
0: aman ya. Oke, mau lagu apa Bang Batang Hari 9 ini?
1: Buko.
0: Apa Bang?
1: Buko.
0: Aduh, suaranya kayaknya ada kipas angin nih Bang Senen.
1: Timun Bungku.
0: Timun
1: Bungku.
0: Timun Bungku. Oke, siap. Ada
1: iya.
0: Salamnya silahkan Bang.
1: Bunda Roja Kabaya.
0: Amin.
1: Memanggil lah Jerman Kembar.
0: Iya.
1: Pernah Juwita di Jangsa. Di Jerman. Ini Pulau Panggung, Bunda Sambal Lampung Timur, Jujia Kuasawaran, Lirin Kecewaran, Bendi Yuku Selatan, Nurdin Pulau Sulawesi, Rasun Raja Basa, Basir Kota Tani, Mama Kungki, Satu Atin Tubuh Durer, Lemri, Kuai Kanan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Teh.
0: Sama-sama, Bang.
1: Semoga sehat, sama ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang Hari 9 bareng Julieta dibuka sama Bang Senen ya. Dan di belakang Bang Senen boleh silakan masuk yang di 255-112 atau juga WhatsApp kita ya 08-1127-09-885. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih Bang?
2: Dengan Mamang Tommy di Banjit.
0: Mamang Tommy?
2: Ya, di Banjit.
0: Di Banjit. Gimana kabarnya nih Mamang Tommy?
2: Kabarnya panas.
0: Panas ya, sama. Di sini panas juga. Udah lama banget enggak ada hujan-hujan ya, Bang?
2: Hampir 3 tahun ini.
0: Waduh. Serem amat Mang Tommy sampai 3 tahun.
2: Nanti 1 bulan terasa setahun.
0: 1 bulan terasa setahun ya.
2: Panasnya itu double.
0: Benar, panasnya double gitu ya. Apalagi kalau siang bolong, astagfirullahalazim. Kayak mau keluar rumah aja males ya, Mang. Keluar rumah aja kayak males gitu ya rasanya ya.
2: Pengennya di air aja.
0: Di air, aduh jadi putri duyung dong ah. Mau lagu apa nih Mang Tommy malam hari ini Batang Hari 9?
2: Lagunya ada ini gak?
0: Apa?
2: Lembayung di Ufuk Barat.
0: Lembayung di Ufuk Barat. Coba nyanyi dikit Bang.
2: Aku juga belum apa lagi. Bukan lagu lahat.
0: Oke, Lembayung Ufuk Barat lahat. Oke, ada dong.
2: Ada ya.
0: Ada, tapi itu lagunya ya.
2: Itu kalau gak salah yang versi AI itu kan.
0: Coba nanti kita lihat ya. Apakah memang ada versi aslinya?
2: Yang AI aja sih yang bagus ya.
0: Oh gitu. Waduh, bahaya ini ya pecinta AI ini ya.
2: Beda aja.
0: Beda aja. Oke deh, nanti dihitung ya. Enggak tahu nih versi kalian AI atau yang versi AI lama di aransemen ulang. Oke, mau salam-salam.
2: Kalau yang aslinya apa sih ini?
0: Yang aslinya ini ada kayaknya ini Lembayung Bali nih. Mana ya? Kayaknya enggak ada nih. Harinya cuma itu aja sih, Bang. Lembayung Babat. Kayaknya itu aja sih. Coba nanti kita dengerin sama-sama kali ya. Mungkin ada tulisannya sih versi pop ya.
2: Iya, yang pop itu.
0: Atau mungkin ada yang lagunya Lembayung di Ufuk Barat, lagu Sumende, Sumatera Selatan.
2: Iya, itu yang lahat itu.
0: Yang lahat ya. Oke deh, nanti dicariin.
1: Sentul juga.
0: Kayaknya kita harus dengerin sama-sama deh, Mang, biar tahu kayak gimana lagunya ya, versi-versi apa ya.
1: Satu komputer pastinya. Salam-salam deh ya.
0: Buat iya, teman-teman. Silakan.
1: Buat spesialnya berkata ya, itu nggak ada.
0: Aku aja kali ya, Mang.
1: Oh iya lah, berpenyarnya aja. Buat Mbak ini Mbak Julita ya?
0: Iya, betul.
1: Mbak Julitanya terima kasih.
0: Sama-sama. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mamang Tommy di Banjit ya. Oke deh, minum lagi yang mungkin penasaran sama lagu-lagu Sumatera Selatan gitu ya, di Batang Hari 9 ini. Boleh yang mau request lagu kirim salam gitu ya, kayak Bang Senen, Mamang Tommy. Boleh banget ya. Hingga kedua jam ke depan tentunya ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Silahkan, masih ditunggu ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Dan Mina Muagi, kayaknya kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request tadi sama Bang Senen, katanya Ketimun Bungkuk.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita masih dalam program acara Batang Hari 9 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Orang ganteng.
0: Orang ganteng. Oh, mohon maaf, Pak. Gimana kabarnya nih, Bang Ganteng?
1: Alhamdulillah, kabar ganteng.
0: Kok kayaknya lemes gitu sih, Bang Ganteng?
1: Karena dirimu gak mau ketawa sih dari tadi, gue perhatiin.
0: Masa, perasaan aku dari tadi ketawa mulu tau, Bang.
1: Ketawanya gak ikhlas kok.
0: Wahahaha, itu baru ya gak ikhlas tuh.
1: Gak gue orang gue yang ikhlas. Gue pokok jaga ningkono.
0: Oh gitu, ya gak kenapa-napa lah. Kan harus rolling gitu lah, Bang.
1: Tapi aku kemas lagi, kok masak lagi dirimu momat, gue gak nyanyain bahkan mau ngomongin.
0: Iya, gimana ini lagunya kok Batang Hari 9 gitar tunggal semua ini isinya?
1: Ya memang enak ngomongin ya.
0: Oh gitu ya? Mm-mm. Biasanya kan Bang Perry nih yang ngisiin Batang Hari 9 nih.
1: Lagunya nanti.
0: Orangnya lagi pulang kampung.
1: Buat umroh.
0: Waduh, amin lah ya.
1: Ya tadi, kok sampai sendiri kok ngeternak balik.
0: Ya nganterno balik. Yuk, balik dhewe to.
1: Ojo.
0: Oh gitu.
1: Kok ilang.
0: Nah, jangan.
1: Ya yo makane kowe.
0: Nanti pantau ya.
1: Oh iya.
0: Pantau pokoknya ngikut di belakang ya, Bang.
1: Heeh.
0: Mantap pokoknya.
1: Itu sosok sore mana?
0: Iya, enggak, besok aku libur.
1: Lagi mau?
0: 2 hari lah. Ama-ama bener, heh?
1: Baliknya Padang mana?
0: Enggak dong, jadwalnya ditukar sama Bang Perry kemarin kan, ngisi.
1: Oh.
0: Jadi gantian ditukar sama Bang Perry.
1: Oh, jadi suara libur, gino, ngelomoknya awak lah ya.
0: Jangankan ngelomoknya awak, besok adalah menghabiskan uang ke pasar.
1: Ngapa aku imbarang?
0: Oh iya dong, ayam beb ke pasar apa tukang sayur?
1: Ya, masih ada sebenarnya jalan-jalan kok. Gak sengaja jalan-jalan pagi kok.
0: Oh, jalan-jalan pagi, jadi ke pasar pagi?
1: Iya, nah pada sholat subuh nah, kan mesti deh, kan mesti kan pernah mas Pak Urungnya sampai ngajar ya. Adanya di awal disini ini ya.
0: Waduh, cocok.
1: Lah, nah itu belum lebih ke pasar dan ini. Eh, gak apa-apa. Jalan-jalan menang-menang. Nah, dan itu merah nilang kalau sampai sedih. Ya.
0: Ya iya dong, masa gak sedih, ntar gak ada yang masakin lagi kan kalau ayang bebnya hilang.
1: Ya pasalnya emangnya karakternya kayak dirimu loh.
0: Ngapa tuh?
1: Sering tertawa.
0: Oh gitu.
1: Murah senyum.
0: Jadi diajakin gak. Orang oke aja gitu.
1: Gak gampang lesu deh.
0: Oh gitu, cocok gak. Lah ya.
1: Buat harap aku telepon-teleponan yang ingin ngarep orang lesu.
0: Makanya ayang beb tuh coba lah kenalin sama aku loh.
1: Nggak, saya itu orang yang ngarepku deh.
0: Di mana?
1: Aku saya itu orang yang ngomel.
0: Waduh, kemana tuh?
1: Aku saya itu yang pesantren yang mau ngayu.
0: Oh gitu.
1: Mungkin lagi metu. Hari aku perlu kok enak suaramu.
0: Hari Minggu loh, Bang. Kok iya nggak santai-santai gitu loh sama yang beb?
1: Nggak, sederhana santai. Mau ngayu, gue malam semua. Mau ngayu.
0: Oh gitu. Jumat libur ya santrinya ya?
1: Nah, malam semua kita bersantre libur apa KPI para ustad kui mementingkan waktu buat yang di rumah.
0: Oh aduh, keren banget, berarti aku salah ya.
1: Nah tak terjemah kene kok tak do praktek repot ya nek mungkin di kursus nek ora repot aku.
0: Iya. Oh gitu, ya udahlah biar yang belum punya bojo kayak cepet nikah duwe bojo ta ya.
1: Itu jenengane foto sunah muakat.
0: Oh gitu.
1: Kok dirimu sesang mul meneh ora?
0: Kenapa?
1: Engko pengin berarti sahur, sahur mul meneh ora?
0: Insyaallah.
1: Allah wis ada barang senen yo.
0: Iya kadang bolong, kadang saum, kadang iya, bolong iya. Gitu. Oh,
1: itu ora iso, ora iso nyalah. Nah, ya rapokan menteri sah melihat sampai leren.
0: Amin, insya Allah. Mau doa apa?
1: Aku harus teko tapi izin nggak sampai nih.
0: Jangan, kalau izin nggak usah teko. Curiga aku. Curiga.
1: Ya, iya mau nukut sama dia.
0: Kalau udah ada ujungnya isin nih agak curiga aku takutnya nanti nih.
1: Ora, apa teh kok ora singkat wae. Mas kirimu premarhat apa udah itu aja.
0: Apa?
1: Marhat.
0: Apa itu?
1: Ya Allah Gusti, marhat orang buteng loh.
0: Enggak.
1: Apa dari golongan Muhammadiyah, NU atau Ulam Karya atau apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu namanya marhat, Mbak Yu.
0: Oh gitu. Kenapa emangnya, Bang?
1: Tekok lu.
0: Oh gitu. Kayaknya aku ikut ya yang pasti-pasti aja pemerintah kayaknya, Bang.
1: NU ya? Alhamdulillah, berarti pesat. Waduh, berarti kan orang yang pertentangan kan lu, Yu.
0: Oh gitu, iya insya Allah gak ada, aman.
1: Ya super, aku ini males loh, kalau menakus ngomong ini, ini belalai, uangnya orang podo pendapat itu, aku males.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku ngomong payah-payah, aku kesel-kesel, lambi aku sambat.
0: Lambi ini sampai bergetar ya.
1: Iya. Jadi kalau begini kan kalau dari mu'ah, lu senawal jamah, anaknya kan jadi aku bisa konsen ngomongnya. Jadi nggak ada yang saling melindung satu sama yang lah satu sama yang lain, you understand?
0: Understand.
1: Lagunya anakku dari Lilin Her, dari yang versi cewek ya.
0: Apa judulnya anakku?
1: Iya.
0: Anakku. Dari siapa yang nyanyi?
1: Apa senengnya? Itu sulit apa tuh? Apa orangnya karisma ya?
0: Aduh, Naburju.
1: Apa kayak senengnya? Lain kono apa senengnya?
0: Ini banyak bang, idola anak nih lagunya siapa nih? Ada Naburju, Naburju nih bantak nih.
1: Nyanyi anak aku kibang iki loro, siji Ali Imron, siji jenenge wedok aku gak ngerti jenenge.
0: Coba entar anakku Ali Imron.
1: Kae sing lanang.
0: Heeh.
1: Lah sing wedok aku gak ngerti jenenge.
0: Lah gimana ini?
1: Wes mbuh, aku kurang ngerti pasal les ya orang kayak ngene. Aku mau masuk. Ayo.
0: Adanya Ali Imron loh.
1: Anaknya Ali Imron.
0: Iya, gitar tunggal ya.
1: Ya iya, nek aneng anakku sing persewe kok.
0: Nah.
1: Alternatif liane Tunggu Tubang Sekos Runting Jaya.
0: Awal-awal alon-alon, Bang. Tunggu
1: Tubang.
0: Tunggu Tubang terus
1: nama penyanyinya Serunting Jaya.
0: Serunting Jaya. Oke, dicari ntar. Sabar.
1: Nah, orangnya harus moment aku, harus langsung nyanyi.
0: Ada Tunggu Tubang.
1: Nah, saya kasi apa aku gitar tunggal ya, apa sih yang balas ini?
0: Ada Ali Imron juga, ada. Terus ini yang atas nih siapa nih yang nyanyi ini? Ya mungkin Serunting Jaya juga nih ada, 11 menit.
1: Saya serunting kira?
0: 11 menit.
1: Ya nggak apa-apa lah, malah dirimu karena bubuk ya.
0: Siap.
1: Salamnya untuk Taupan, untuk PNU. Salamnya untuk Taupan, untuk PNI, untuk Ibu Ratna Julita, Ibu Juwita, dan lupa untuk Om Airin. Terus dan lupa juga untuk ini siapa namanya, istrinya Taupan ya, selamat malam. Mobil khususnya buat dirimu aja. Ojo, ya tetap semangat. Selamat menjalani malam Syaumul.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saumulnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muting to saumul. Santri lo rambut saumul piye to ya?
0: Lo ngaku lo bukan santri.
1: Alah ngaku sih. Sopo sing ngarai? Sopo sing muarai Senin poso Senin Kamis sejalan lu di para Pak Kiai.
0: Eh guru ngajiku dhisik lah.

juga mungkin kayaknya yang mau request lagu gitu ya, apalagi mungkin yang dari Sumatera Selatan pengen nostalgia, boleh silahkan. Tentunya ditunggu ya di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Dan untuk Minamogi yang mungkin nelponnya lewat telepon biasa di nomor seluler itu tidak bisa diangkat ya, karena kita hanya menerima telepon itu lewat WhatsApp atau juga telepon kantor kita yang di 255112. Jadi untuk telepon seluler yang di 0811 itu tidak bisa, hanya lewat WhatsApp saja. Jadi mungkin yang telepon di seluler dialihkan saja ya ke telepon WhatsApp atau juga ke telepon lain kantor kita di 255112 atau juga WhatsApp kita nih, tapi di telepon WhatsApp ya, bukan telepon seluler. WhatsAppnya di 0811-7209-885. Jadi yuk yang mau request lagu ataupun juga kirim salam silahkan. Tentunya ditunggu ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin lagu yang di request sama abang ganteng kita Bang Abdullah dari Baradatu. Katanya pengen lagunya Tunggu Tubang dari Serunting Jaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita masih dalam program acara Batang Hari 9-nya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin yang mau pengen bergabung di bareng Julita di malam hari ini ya, silahkan masih ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita di 08 11 72 09 885.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk program Batang Hari 9 di malam hari ini ya. Dan terima kasih banyak untuk Minamogi yang selama 2 jam terakhir tadi ya, dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, menemani Julita dalam Batang Hari 9. Dan kita berjumpa lagi di Batang Hari 9 minggu depan. Dan tentu kebersamaan bersama Julita tetap masih berlanjut ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu terakhir ya di penghujung malam hari ini untuk Batang Hari 9 ini ada Besak di Rantau Te di Jalan dari Rejung Batang Hari 9. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa buhu sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di 88.5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan minum lagi, siapa nih yang biasanya nih suka gitu ya jalan-jalan ke pantai atau juga berwisata ke pulau? Tentu pemandangan laut yang indah ini selalu punya daya tarik sendiri ya. Apalagi juga kalau bisa menikmati suasana ini yang tenang gitu ya, sambil ngelepas penat gitu ya. Kayak tadi mungkin ya, hari Minggu mungkin ada banyak gitu ya yang minum lagi menikmati hari minggunya dengan tenang, melepas penat gitu di pinggir pantai gitu. Pasti asik banget gitu ya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kondisi cuaca dan ombak tinggi, tentu keselamatan ini harus menjadi prioritas utama ya. Dan ini ada informasi dari Pulau Sara, di mana tingginya ombak ini ternyata memengaruhi ya jumlah kunjungan wisatawan. Dan Pulau Sara di Kabupaten Pulau Talaut, Sulawesi Utara, ini dikenal dengan pantai berpasir putih dan air laut jernih. Destinasi wisata bahari ini menjadi salah satu daya tarik alam di wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Taulat, Siti Bidulang, ini mengatakan kunjungan wisatawan meningkat pada bulan ini. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena kondisi laut masih bergejolak. Menurut Siti, wisatawan dapat menikmati pantai dengan berjalan di sepanjang hamparan pasir putih. Pengunjung juga bisa melakukan fotografi dan berenang di area aman dan memperhatikan cuaca saat arus laut. Siti mengatakan wisatawan dari Manado dapat menuju Talaut melalui jalur udara menggunakan pesawat Susi Air. Penerbangan menuju Melengguana ini memerlukan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Dan selain pesawat, wisatawan juga dapat menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Lirung atau Melongwane. Dan perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan speedboat menuju Pulau Sara. Siti mengimbau wisatawan untuk memperhatikan kondisi laut sebelum merencanakan perjalanan. Wisatawan juga dapat mengunjungi atau menghubungi Dinas Pariwisata setempat untuk memperoleh informasi mengenai keadaan laut dan akses penyeberangan. Dan minamuaki itu tadi ya, informasi mengenai ombak tinggi yang ternyata mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Pulau Sara. Dan kondisi alam ini memang bisa mempengaruhi aktivitas pariwisata ya. Karena itu wisatawan ini perlu memperhatikan tentunya ya informasi cuaca dan juga tentu imbauan petugas sebelum melakukan perjalanan laut. Jadi jangan sampai gitu ya, keinginan menikmati keindahan alam ini justru membuat kita mengabaikan keselamatan.

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok ya, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyame dapok pes kabok ngko pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Hadap pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini.

0: juga.
1: Iya, iya, iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Selamat pagi Bu Bidan.
4: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?
3: Loh, itu anaknya kenapa nangis?
5: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
3: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
5: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
3: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
5: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih ditemani Cuita Pustikayah di malam hari ini. Dan Minam Wagi buat mungkin Minam Wagi yang suka seni ataupun juga suka menikmati pameran gitu ya, berkunjung ke galeri tentu ini bisa menjadi cara menarik ya untuk mengisi waktu luang. Kita bisa lihat ya berbagai karya, menikmati kreativitas seniman, sekaligus tentu juga mendapatkan pengalaman baru ya. Dan Minam Wagi ini ada informasi dari Galeri Nasional Indonesia yang bakal tutup sementara. Namun meski begitu masih ada tentunya ya pameran yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat. Jadi pameran apa aja yang bisa dikunjungi? Mari kita simak informasi lengkapnya ya. Dan Galeri Nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa. Pengunjung dapat menikmati pameran seni kontemporer hingga karya seni Indonesia dan mancanegara dalam satu kawasan seni. Melalui akun Instagram resminya @galerinasional, pengelola mengumumkan penutupan sementara seluruh kawasan Galeri Nasional Indonesia mulai 12 Oktober 2026. Penutupan tersebut dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan hingga pengumuman lebih lanjut. Sebelum penutupan berlangsung, pengunjung masih berkesempatan menikmati sejumlah pameran yang sedang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melihat karya seni sekaligus mengenal perkembangan seni rupa dari berbagai perspektif. Galeri Nasional Indonesia selama ini menjadi salah satu destinasi seni dan budaya di Jakarta yang menarik perhatian masyarakat. Dan setelah revitalisasi selesai dan jadwal operasional diumumkan, pengunjung dapat memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Galeri Nasional Indonesia. Dan pameran yang dibuka hingga 11 Oktober 2026 dan ditutup pada 12 Oktober 2026. Dan Minam Wagi tentu masih bisa berkunjung dan juga menikmati pamerannya hingga tanggal 11 Oktober 2026 ya. Dan Minam Wagi itu tadi informasi mengenai penutupan sementara ya dari Galeri Nasional Indonesia. Dan untuk Minam Wagi mungkin yang punya rencana berkunjung gitu ya, jangan lupa pokoknya harus tahu jadwalnya dan juga tentu akses pamerannya terlebih dahulu ya, supaya udah jalan ke sana tapi gak sia-sia gitu ya, udah capek-capek jalan-jalan jauh ternyata tutup gitu. Jadi harus update tuh ya, karena menikmati seni ini kan bukan cuman soal melihat karya aja, tetapi juga tentu memberi ruang bagi kita semua untuk mengenal ide, cerita, dan juga tentu sudut pandang yang berbeda.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan.

0: Saya keriting.
1: Saya hitam.
2: Saya sipit.
3: Saya muslim.
4: Saya nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
8: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
8: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyatakan.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya enggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Sabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat. Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk Adok, juluk adek maupun juluk adok Cina lama-lama padun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adat namanya adok pengikan. Tapi ia harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Silau, jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masak adok, adek, sutan, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu, teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mangebuarat ngigil, jumbi, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Minam wagindai kanca seunyini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minam wagindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Mayu minak muahi indai kanca sunyi ini di papunjenganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelgar kau siaran sekejung khani sinji di khani Senin 12 Oktober tahun 2026 Anja studio sikam saya bertugas ngucap kau selamat mahayu, selamat ngedengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat mahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, api kabah, minam wakil seunyini kalau dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah di hari Senin 12 Oktober 2026. Saya Medi Irawan, dapat ngancam minam wakil dalam helauni pagi kani sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sabo lagi si kamaga bergabung Mi Pro 1 untuk acara Mutiara Pagi. Namun sungkungnya kamaga terdengis kopai lagu islami.

0: Kami bergabung ke Pro 1 menantikan acara Mutiara Pagi
1: yang dibacakan oleh Sugianto. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali ke ruang dengar Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dalam kehidupan kita yang sebenarnya juga tidak cukup lama ini, tentu kita membutuhkan nasihat-nasihat dalam mengarungi kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya tujuan akhir kita adalah di akhirat, namun terkadang kita juga suka lalai terhadap kehidupan di dunia yang fana ini. Lantas seperti apa pula tentunya terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu nasihat malaikat Jibril kepada manusia. Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Dan kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar. Silakan untuk bersiap dengan pertanyaan Anda, nanti bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721 269 720, atau juga di line WhatsApp di 0811 720 7909. Kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu tentunya untuk sharing bersama kami terkait dengan tema pada hari ini. Dan kami juga telah bersiap untuk mengetahui dan juga pastinya mengambil ibroh ya Ustadz ya, dari nasihat malaikat Jibril kepada manusia. Namun sebelum itu kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzukni fahma amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada kudwah hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa, pendengar RRI, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, tema atau topik kita pada pagi yang mulia ini yaitu nasihat malaikat Jibril kepada manusia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Sahal bin Sa'ad, di mana menjelaskan terkait dengan hadis, suatu ketika malaikat Jibril menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat kepada Nabi dengan 5 pesan, dengan 5 nasihat, dengan 5 wasiat. Tetapi juga tentu nasihat, pesan, wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini tidak hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, terutama bagi kita umat yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan setelah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian langsung Nabi menginformasikan peristiwa atau nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu kepada para sahabatnya pada waktu itu. Para pendengar RRI, kaum muslimin dimanapun berada, apa pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kita melalui Nabi? Yang pertama, kata malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad, dalam hidupmu silakan hidup semaumu, sesuka-sukamu. Tapi yang harus engkau sadari, fa innaka maitun, suatu ketika engkau pasti akan mati. Nasihat ini para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Malaikat Jibril mengingatkan kita dalam hidup kita di dunia tidak selamanya. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Hidup kita bukan untuk hidup, tetapi hidup kita adalah untuk yang maha hidup. Kita semua suatu ketika akan kembali menghadap Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, nanti Allah tentu akan meminta pertanggungjawaban kita dari amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka kemudian Malaikat Jibril mengingatkan, "Is masyita fa innaka maitun." Boleh hidup semaumu, tapi yang harus engkau ingat, suatu ketika engkau pasti akan mati. Lalu yang kedua, Malaikat Jibril mengingatkan Nabi, menyampaikan pesan, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh." Wahai Muhammad, silakan mencintai siapa saja. Silakan mencintai apapun, tetapi yang harus engkau sadari, suatu ketika engkau pasti akan berpisah dengan apa yang engkau cintai itu. Cinta kita kepada harta tidak dilarang. Cinta kita kepada keluarga tidak dilarang. Cinta kita kepada jabatan, popularitas, dan seterusnya. Tetapi yang harus kita sadari, suatu ketika pasti kita akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkannya, atau mungkin dia yang akan meninggalkan kita. Maka untuk itu para pendengar, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pasti pantas Nabi menyampaikan di dalam sebuah pesannya, memberikan warning kepada kita. Apa kata Nabi? Dalam hidup di dunia, wahbib habibaka haumamma asa'i yakuna baghidaka yaumamma. Wabagi baghidaka yaumamma asa'i yakuna habibaka yaumamma. Kata Nabi, dalam hidup di dunia, cinta sesuatu sekedarnya. Jangan berlebihan. Karena boleh jadi hari ini engkau cinta, besok akan menjadi engkau benci. Hari ini menjadi sesuatu yang kau sayang, boleh jadi besok akan menjadi sesuatu yang kau hina. Demikian juga sebaliknya, kata Nabi, membenci sesuatu tidak boleh berlebihan. Karena boleh jadi hari ini kau benci, besok akan engkau cinta. Jadi artinya para pendengar, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hidup kita di dunia, boleh kita cinta apapun, tetapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu ketika dunia yang kita cintai itu, apapun bentuknya, pasti kita akan berpisah dengannya. Lalu kemudian yang ketiga, Malaikat Jibril menyampaikan pesan, wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Wahai Muhammad, silakan melakukan apapun yang engkau hendaki, yang engkau sukai, tapi yang harus engkau sadari itu adalah fa innaka majzi'un bih. Suatu ketika engkau pasti akan diminta pertanggungjawaban, balasan oleh Allah dari apa yang engkau lakukan di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Jadi ini artinya Malaikat Jibril mengingatkan kita, dalam hidup di dunia kita harus hati-hati. Jangan serampangan, jangan semau-mau kita. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang punya nilai kebaikan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kita bermaksiat sekecil apapun bentuknya. Karena apapun yang kita lakukan, pasti nanti akan mendapatkan ganjaran balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu kemudian yang keempat, Malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, syarful mu'min qiyamuh billail." Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu adalah terletak pada sholat malamnya. Jadi ini menarik, Nabi menyampaikan kepada kita pesan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, menyampaikan pesan kepada kita, seorang mukmin itu akan menjadi mulia itu bukan dari sholat fardunya, bukan dari sholat lima waktunya, tetapi dari sholat malamnya. Jadi kalau sholat wajib itu memang kewajiban, siapapun orang yang beriman yang sudah diwajibkan oleh Allah harus melakukannya. Tetapi seseorang akan menjadi istimewa dalam kehidupannya ketika orang itu mampu melakukan ibadah tidak hanya sebatas ibadah sholat wajib, tetapi juga mereka lakukan ibadah sholat sunnah. Mereka tidak hanya melakukan ibadah ketika nampak dilihat oleh manusia, tetapi mereka juga tetap melakukan ibadah meskipun manusia tidak melihatnya. Maka di dalam hadis ini, Malaikat Jibril menyampaikan simbol ibadah yang akan mengantarkan manusia menjadi mulia adalah ketika melakukan sholat malam. Sholat malam, kita bangun di tengah malam, di keheningan malam, pada saat orang terlelap tidur. Tidak ada yang melihat ibadah kita. Kita mengalirkan air mata, bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka ibadah yang kita lakukan itu dapat mengantarkan, mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, yang kelima yang terakhir, Malaikat Jibril menyampaikan, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Seseorang itu akan menjadi terhormat. Seseorang itu akan menjadi terjaga harga dirinya. Tidak akan jatuh harga dirinya selama dia tidak bergantung kepada manusia. Orang yang bergantung kepada manusia, maka suatu ketika dia itu akan jatuh. Orang yang bersandar di dinding, ketika dinding roboh, dia akan jatuh. Orang yang bersandar di tiang, ketika tiang itu roboh, dia itu akan menjadi jatuh. Tetapi ketika orang bersandar kepada Allah, kapanpun, dalam situasi apapun, dia tidak akan pernah jatuh. Selalu dijaga, dilindungi, diangkat derajat, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jangan sekali-kali kita bersandar kepada manusia, tapi bersandarlah kita kepada yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, yang dapat kita sampaikan sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi dialog tanya jawab pada mutiara pagi pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah yang sudah disampaikan terkait 5 wasiat Jibril untuk seluruh umat manusia, terutama bagi kita umat yang beriman dan bertauhid. Saya sedikit ringkas Ustadz ya. Tadi yang pertama adalah silahkan hidup sesukamu, namun suatu hari kau pasti akan mati. Kemudian silahkan kau cintai pada siapapun, namun suatu ketika pasti kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Selanjutnya silahkan lakukan apapun yang kau kehendaki, namun suatu ketika pasti kau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kau lakukan. Yang keempat, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Dan yang terakhir, seseorang menjadi terhormat selama ia tidak bergantung pada manusia, melainkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, merinding Ustaz mendengarnya. Tetapi ini adalah suatu hal yang harus selalu kita ingat dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini Ustaz. Dan kita juga sudah kedatangan dari penelpon pada hari ini, akan kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin, bicara terkait dengan nasihat Malaikat Jibril kepada manusia. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Apin dari Candipuro.
2: Iya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Keluar, amin.
2: Sukses, akhirat, badian juga.
0: Amin.
2: Ini nasihat Nabi, Malaikat Jibril untuk manusia. Terkadang Pak Ustadz jangankan malaikat yang nasihatin Pak Ustadz. Kadang-kadang manusia dinasihatin sama manusia. Kadang-kadang Ustadz, para kiai nasihatin, kadang-kadang tidak disepelekan Pak Ustadz. Apalagi saya, manusia awam. Pertanyaan saya yang menarik Pak Ustadz, sholat malam. Jangan tergantung sama manusia, tidak, garis bawahi. Sekarang mau apa Pak Ustadz? Dari sekian banyak umat Nabi Muhammad dan pengikut, mungkin beberapa persen aja yang melaksanakan sholat malam Pak Ustadz. Mungkin mereka tidak tahu apa sholat, terlelap tidur apa nggak tahu ya Pak Ustadz. Karena manusia itu kan masing-masing amal ibadahnya Pak Ustadz. Dan juga jangan tergantung pada manusia. Tapi terkadang banyak orang yang tergantung pada manusia Pak Ustadz. Bukannya tergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana cara menanggapi dua pertanyaan saya ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Badian, selalu ya, sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi jikalau masih banyak yang belum melaksanakan sholat malam, ataupun juga terkait dengan masih banyak manusia yang bergantung pada manusia lain ya, begitu. Silakan ya, tanyakan ya Ustaz.
1: Jadi kebanyakan yang banyak belum tentu benar, kan itu yang harus kita pahami. Jangan karena banyak yang seperti itu lalu kemudian yang benar seperti itu. Tentu saja tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu dalam hidup kita, baik hidup di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat, kita menjadi orang yang istimewa, spesial. Maka ketika kita menjadi orang yang istimewa dan spesial, maka tentu harus ada perjuangan dan pengorbanan. Tidak mungkin kita meraih istimewa dan spesial itu kalau tidak berjuang, tidak berkorban. Maka inilah kemudian sampai malaikat Jibril dikirim oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad secara khusus untuk menyampaikan wasiat ini. Maka ini menggambarkan ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang perlu. Kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita ingin bahagia mulai dari di dunia sampai di akhirat. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka kemudian malaikat Jibril telah menyampaikan bahagian dari mana solusi supaya kita dapat meraih itu. Jadi barangkali itu jawabannya. Jadi kenapa spesial? Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau semua orang mampu, itu bukan spesial. Jadi jabatan presiden spesial. Kenapa? Karena yang jadi presiden itu gak banyak. Jabatan gubernur itu spesial. Kenapa? Karena yang jadi gubernur itu tidak banyak. Nah, jadi kalau yang banyak, itu tidak spesial. Nah, ketika untuk meraih spesial, maka tentu perlu perjuangan dan pengorbanan. Termasuk kaitan dengan tadi, sholat malam. Kita memang butuh berjuang, bangun di tengah malam. Padahal kalau bicara enak, lebih enak tidur. Kemudian tidak bergantung kepada manusia. Fakta, banyak manusia bergantung kepada manusia. Nah, jadi kalau kita bergantung kepada manusia, siap-siap kita kecewa. Hari ini jadi kawan, boleh jadi besok jadi lawan. Hari ini jadi teman, boleh jadi besok akan menjadi musuh, dan seterusnya. Maka untuk itu jangan bergantung kepada makhluk. Dan bukan berarti kita tidak perlu kemudian berhubungan dengan makhluk, terutama dengan manusia. Tentu penting kita bersilaturahim, melakukan saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Karena sekali kita bergantung kepada makhluk, maka siap-siap kita akan menjadi orang yang kecewa. Jadi barangkali itu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk tanggapannya atas pertanyaan dari Apin di Candipuro. Kali ini juga sudah ada pertanyaan dari Reni yang ada di Sukarame Ustadz melalui line WhatsApp. Ini berkaitan juga dengan jangan bergantung kepada manusia. Ustadz, terkadang kita terlalu takut berjalan sendiri sehingga suka bergabung dengan mayoritas orang. Tapi saat kita bergabung dengan mereka, terkadang ada yang tidak sesuai dengan diri ini. Contohnya ajakan bergibah. Nah, bagaimana caranya Ustadz untuk kita bisa mantap tetap berjalan sendiri, kalaupun memang ada mayoritas yang kurang baik bisa kita tinggalkan? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Ya, jadi dalam hidup di dunia kita tentu akan berhadapan dengan berbagai macam tingkah laku manusia. Kita pasti tidak tinggal di lingkungan yang pasti semua orang baik. Dan insya Allah juga kita tidak tinggal di dalam sebuah lingkungan yang pasti semua orang jahat, orang jelek. Pasti ada yang baik, ada yang jelek. Nabi juga dulu berada ketika di Mekah malah lebih banyak orang-orang yang jahat. Kafir-kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah. Kemudian ketika Nabi di Madinah pun, Nabi masih banyak juga berhadapan dengan orang-orang yang yang melawan kebenaran, bahkan memerangi Nabi. Jadi artinya dalam hidup di dunia, kita tidak mungkin bisa lari, kemudian untuk kita tidak bertemu, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang mungkin, dengan kata kutip, mereka melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita maka diibaratkan seperti ikan di laut. Jadi ikan di laut itu karena dia hidup, walaupun dia berada di laut, dia tidak akan terkontaminasi karena dia hidup. Tidak akan menjadi asin, pada lingkungannya itu asin. Tidak membuat ikan itu menjadi asin selama ikan itu masih hidup. Tetapi ketika ikan itu mati, tidak perlu lama, mungkin 1 jam, 2 jam, ketika ditaburin garam, ketika dia berada di dalam air yang asin, kemudian dia itu akan menjadi asin. Jadi artinya apa? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, siapapun teman dan kawan kita, ketika kita memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, pemahaman agama yang mendalam, maka insya Allah tidak akan terkontaminasi. Lingkungan orang yang ribah, kalau iman kita kuat, tidak akan terpengaruh kita ribah. Bahkan kemudian meskipun lingkungan banyak orang yang ribah, kalau kita punya iman yang kuat, punya pengetahuan yang cukup, malah bisa kita menggiring mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan ribah. Jadi artinya bukan tidak boleh mendekati orang yang bermaksiat, bukan berarti kita harus menjauhi mereka, malah kadang-kadang kita butuh untuk mendekati mereka dalam rangka kita menyampaikan kebenaran, dalam rangka kita menyampaikan dakwah. Tetapi yang penting bekalilah diri kita dengan landasan keimanan yang kuat. Makanya Nabi menyampaikan, jadi dalam hidup di dunia ini, jadidi safinataka fa innal bahra amik. Hiduplah dalam hidup di dunia ini, perbaharuilah kapalmu karena samudra yang kau arungi itu sangatlah luas dan dalam. Jadi hidup kita seperti kita hidup di lautan. Kalau hidup di lautan itu tidak mungkin tenang setenang-tenangnya, pasti ada riak dan gelombang. Maka untuk itu kalau kita ingin selamat, kapalnya itu yang harus bagus. Kapalnya itu yang harus kuat, tidak boleh kapal itu kemudian hancur dan tenggelam kita. Artinya apa? Pegangan kita harus kokoh, pegangan kita harus kuat, keimanan kita harus kuat, pemahaman kita terkait dengan agama, itu yang harus kita matangkan. Maka insya Allah, dimanapun kita berada, meskipun lingkungan melakukan maksiat, insya Allah tidak akan terkontaminasi kita. Sebagaimana ibarat ikan yang ketika dia hidup, saat dia berada di laut, maka dia itu tidak akan terkontaminasi menjadi asin, meskipun air di sekitarnya itu adalah asin. Tapi saat dia mati, tidak perlu lama, maka dia itu akan terkontaminasi. Demikian pula ketika orang imannya mati, pemahaman agamanya mati, tauhidnya mati, maka dia itu akan terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi barangkali itu. Terima kasih.
0: Makasih Ustaz, tentunya ini adalah sebuah pengingat juga untuk diri kita bisa terus hidup begitu ya Ustaz ya. Salah satunya itu dengan kita menjaga tauhid kita. Kemudian dengan tauhid itu juga insya Allah iman kita juga akan kuat. Kalau misalnya kita sudah tidak menjaga hal itu, ya bukan tidak mungkin kita ikut tergiring begitu ya Ustaz ya.
1: Betul ya.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya ini sudah ada Bapak Eko Saputro di Metro. Maaf di luar tema Ustadz, tetapi ini mungkin adalah sebuah kegelisahan yang dirasakan oleh Pak Eko. Kenapa kok para pemakai narkoba yang telah tertangkap dan jika sudah keluar dari penjara malah bukan menjadi jera, tapi malah menjadi jadi, akhirnya tertangkap lagi? Ini juga mungkin akan berkaitan dengan kehidupan kita yang selalu terperangkap dalam jurang yang sama begitu ya Ustadz ya. Bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari jeratan tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Jadi ada orang yang ketika udah ditangkap malah bukan kapok, malah semakin menjadi-jadi. Makanya kemudian dalam ajaran agama, apa yang selalu Nabi pesankan dan ingatkan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk bertobat. Bahkan kalau kita baca Quran itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk meraih pengampunan Allah dengan bertobat. Jangan lagi melakukan maksiat. Siapa yang disebut orang yang bertobat? Orang yang bertobat itu berarti orang yang punya penyesalan dan tidak ada keinginan untuk mengulangi. Jadi mungkin ini orang yang ketangkap itu, dia walaupun sudah ditangkap, dia belum ada penyesalan. Kalaupun mungkin dia ucapkan hanya penyesalan, tapi penyesalan hanya sebatas di lisan, di mulutnya, tapi dalam hatinya tidak. Ketika dia ditangkap kemudian tumbuh penyesalan dengan penyesalan yang sesungguhnya, dia sadari yang dia lakukan itu dilarang Allah, maka insya Allah ketika dia keluar dia tidak akan mengulangi itu. Jadi itu, jadi yang penting yang harus kita pahami itu apa? Sadarlah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah melarang innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi khamar, berjudi, kemudian mengundi nasib dan seterusnya itu bagian dari perbuatan syaitan. Jadi perbuatan syaitan itu perbuatan tercela. Maka ketika orang melakukan perbuatan itu, lebih-lebih ketika dia bergaul dengan lingkungan yang menggiring dia untuk melakukan itu, maka kemudian dia itu akan terjebak kembali. Maka untuk itu ketika kita niat bertobat, andai kata terjerumus seperti itu, maka setelah keluar dari penjara, jangan lagi mendekatinya. Jangan lagi mendekati hal-hal yang menyebabkan kita kemudian tergiring kembali. Jangan lagi bergaul dengan orang yang melakukan itu. Karena ketika kita bergaul, nanti mereka itu akan menggiring kita untuk kembali. Apalagi peluang sudah dipahami sebelumnya. Jadi mungkin itu faktornya, penyebabnya. Kenapa orang yang setelah keluar dari penjara bukan kapok, tetapi malah semakin menjadi-jadi? Jadi penyebabnya itu adalah karena penyesalan yang dia ucapkan ketika dia ditangkap itu bukan penyesalan yang sesungguhnya. Kalau penyesalan yang sesungguhnya, akan muncul keinginan di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi barangkali itu.
0: Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Selanjutnya ini juga sudah ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, Ustadz, kita ingin sekali menjadi umat yang bersyukur atas segala rahmat yang telah Allah berikan kepada kami. Tetapi terkadang saat kita misalnya, mohon maaf Ustadz, baru menjadi orang yang dilimpahi kekayaan, itu kadang-kadang suka kaget, lupa dengan apa yang harus dilakukan. Lantas bagaimana ya Ustadz supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berkahi pada kita, tetapi tidak membuat kita lupa terhadap rahmat tersebut, Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Ya, jadi kalau bicara kaget, kemudian kita lupa, itu memang sifat manusia. Jadi dalam diri kita itu ada potensi kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujurah wa taqwaha. Ada dua potensi yang diberikan Allah. Cenderung kepada kebaikan, takwa, kemudian cenderung kepada kemaksiatan. Tapi orang yang beriman ketika ada, misalnya dapat harta, langsung muncul ada sifat sombongnya. Kemudian dia langsung melawannya. Oh, ini bukan sifat yang diperintahkan Allah. Harta yang kita punya ini, itu kan tidak lebih sebatas titipan Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga sifat yang mau muncul tadi, kemudian seketika dia itu akan menjadi hilang. Makanya kemudian kenapa ada orang yang kemudian terus terbawa di dalam kehidupannya itu dengan kesombongan, dengan ketakaburan dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena ketika muncul sifat itu yang dia pelihara. Sifat itu yang dia rawat, sehingga itu yang akan muncul di dalam kehidupannya. Makanya kemudian dalam konteks agama itu kan ada definisi dari syukur itu. Makna syukur itu apa? Kategori syukur itu apa? Syukur itu ada tiga kategorinya. Pertama, syukur dengan hati. Kita yakini yang kita punya, yang kita miliki sekarang, itu hanya titipan Allah. Pemilik yang sebenarnya itu bukan kita, tetapi pemiliknya itu adalah Allah. Kalau bukan punya kita, kita dititipi, hanya sebatas dititipi, berarti kita kan harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pelihara. Kalau enggak, nanti diambil lagi oleh yang punya. Ibarat orang menitipkan sesuatu kepada kita. Kalau kita tidak mengurus dengan baik, pasti diambil. Jadi keyakinan ini yang penting. Itulah yang disebut dengan syukur dengan hati. Kemudian yang kedua, baru disebut dengan syukur bilisan. Syukur bilisan itu syukur dengan ucapan. Jadi ketika dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Puji kita kepada Allah, memuji Allah. Kemudian ketika kita dapat nikmat, kemudian apa namanya, kita lafadzkan kalimat-kalimat yang dimuliakan Allah, kita perbanyak zikir. Lalu yang ketiga, syukur af'al. Syukur af'al itu adalah syukur dalam bentuk kita mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan tempat yang diperintahkan Allah. Sarful abdi jami'a ma'an amali ajalih. Seseorang hamba itu mempergunakan nikmat Allah sesuai pada tempat yang diperintahkan Allah. Jadi kita harus menyadari nikmat yang diberikan Allah, tujuan Allah itu apa? Allah kasih kita harta yang berlimpah, tujuannya apa? Allah kasih kita sehat, tujuannya itu apa? Allah kasih kita kesempatan, tujuannya itu apa? Allah kasih kita keluarga, tujuannya itu apa? Maka ketika kita pergunakan sesuai dengan tujuan yang diberikan Allah, itulah yang disebutkan dengan syukur yang sesungguhnya. Tapi kalau umur yang dikasih, waktu yang diberikan oleh Allah, kita tidak pakai pada tempat yang disuruh oleh Allah, itu bukan syukur. Harta yang diberikan oleh Allah kemudian kita pakai untuk maksiat, itu bukan syukur. Ilmu yang diberikan oleh Allah bukan untuk kita amalkan, bukan untuk kita ajari orang yang membutuhkan bimbingan, tuntunan kita, itu tidak disebut syukur, dan seterusnya. Jadi itu, makanya kemudian kita harus memahami ketika berbicara syukur, apa yang dimaksud dengan syukur? Bagaimana kita aplikasikan nilai-nilai syukur itu di dalam kehidupan itu, kehidupan ini? Karena bicara syukur itu penting. La in syakartum la azizannakum. Kalau kita syukur, Allah tambah nikmat kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kita kufur, tunggu azab Allah itu berat. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu alam bisawab.
0: Terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya pada pertanyaan kali ini. Selanjutnya masih dari line WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Waikanan. Assalamualaikum, maaf mau tanya nih Pak Ustadz, apakah betul yang melaksanakan sholat itu akan masuk surga? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz.
1: Jadi apakah betul orang yang melakukan sholat itu akan masuk ke dalam surga? Jadi kalau kita baca dalam hadis Qudsi, apa kata Allah? Waja'altun nara liman asani walau kana syarifal quraish. Neraka itu saya buat, saya ciptakan untuk ditempati oleh orang-orang yang ingkar, oleh orang-orang yang bermaksiat. Jadi yang menjadi penghuni neraka itu orang maksiat, orang yang ingkar, orang yang tidak patuh kepada Allah. Maka kemudian ketika misalnya timbul pertanyaan tadi, apakah dengan kita sholat kita pasti akan masuk ke dalam surga? Betul, ketika sholat yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas gugur kewajiban, tetapi sholat yang kita kerjakan itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau nilai-nilai sholat itu setelah kita sholat kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam Quran itu apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kalian lakukan itu dapat mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, adakah orang yang sholat kemudian masih dia melakukan mungkar? Banyak. Dia sholat masih korupsi. Dia sholat dia masih ngerumpi. Dia sholat dia masih mengambil hak orang. Dia sholat masih mendolimi orang-orang lain. Maka ketika seperti itu artinya sholat yang dia lakukan dia tidak menerapkan di dalam kehidupannya. Dia tidak mendirikan sholat. Maka kalau sholat yang seperti itu apakah bisa membuat dia masuk surga? Tidak. Jadi manusia dengan sholatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ketika sholatnya itu mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ketika sholat yang dia lakukan sebatas gugur kewajiban tidak mampu mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tentu sholatnya itu tidak dapat mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah. Maka untuk itu kita tentu berikhtiar berusaha. Dalam hidup kita, kita sholat penting, itu bagian dari yang diperintahkan Allah, bagian dari apa namanya rukun Islam kita. Tidak boleh kita tidak sholat, terutama terkait dengan ibadah sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ada orang yang meyakini sholat lima waktu tidak wajib, murtad dia, kafir dia. wajib kita yakini itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi kemudian dalam kita melakukan sholat, jangan hanya sebatas gugur kewajiban, tetapi nilai-nilai sholat harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, mampu mencegah kita, menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu jawabannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih banyak Ustadz. Dan kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir kali ini, sekaligus juga bisa untuk kita mengingat ulang ya Ustadz, terkait dengan tema hari ini, pesan Malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi dan umatnya. Ada pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Mungkin tadi beliau sempat tertinggal beberapa menit di awal, jadi ia meminta pencerahannya dalam hal nasihat ini, karena belum paham harus apa berbuat yang kita sesuai dengan apa yang sudah dinasehatkan oleh Malaikat Jibril kepada manusia. Jadi mohon disampaikan kembali Ustadz, apa yang harus kita lakukan terkait dengan nasihat tersebut.
1: Jadi nasihat yang disampaikan oleh Malaikat Jibril itu ada 5 pesan. Hiduplah dalam, ketika hidup di dunia ini kita harus yakini kita akan mati. Kemudian pasti kita akan berpisah dengan siapapun yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, perbuatan apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan ganjaran Allah. Kemudian kalau kita ingin mulia, perbanyaklah ibadah-ibadah sholat sunnah, terutama sholat malam. Kemudian yang keempat, kalau kita menjadi orang yang terhormat, maka kemudian jangan bergantung kepada makhluk, tetapi bergantunglah kepada Allah. Intinya kalau kita simpulkan, itu hanya dua. Pertama, imtisaru awamirillah, lakukan perintah Allah. Semua yang diperintahkan Allah, lakukan. Kemudian yang kedua, wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah, jauhkan larangan Allah, baik ketika orang melihat maupun ketika orang tidak melihat. Kalau dua hal ini kita lakukan, maka 5 pesan itu udah tercakup di dalamnya. Jadi dalam hidup di dunia ini sebetulnya hanya 2 perintah Allah. Apa itu? Pertama, lakukan yang diperintah, apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita mampu, maka kerjakan. Kecuali kalau kita tidak mampu. Makanya kaitan dengan perintah itu, wama amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ya aku perintah, lakukan semampumu. Perintah haji, kalau kita enggak mampu, enggak wajib. Perintah zakat, kalau kita tidak sanggup, tidak wajib. Perintah sholat, kalau kita tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh tidur, dan seterusnya. Tetapi tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Itu kaitan dengan perintah. Jadi artinya, dalam hidup di dunia, kalau ingin kita selamat, maka lakukan semua yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Lalu berikutnya, wajtinabuh nawahihi, tinggalkan larangan Allah. Bicara larangan Allah, ini enggak ada tawar-menawar, tidak ada istilah saya belum sanggup. Kapanpun, dimanapun, ketika Allah larang, kita harus tinggalkan. Sirran wa alaniyah, baik ketika orang tidak melihat maupun pada saat orang melihat. Jadi kalau orang tidak melakukan yang dilarang karena orang tahu, orang lihat, itu belum sempurna dia. Tapi orang yang sempurna itu adalah ketika dia tidak melakukan yang dilarang Allah, baik orang melihat maupun orang tidak melihat. Jadi barangkali itu kesimpulannya. Terima kasih. Wallahualam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mas, pastinya ini dari hal yang sudah disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah dan juga kepada umat Rasul, ini menjadi pengingat bagi kami semua terkait dengan silahkan hidup sesukamu, namun suatu hari kau pasti akan mati. Silahkan kau cinta pada siapapun, namun suatu ketika pasti kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Silahkan lakukan apapun yang kau kehendaki, namun suatu ketika pasti kau akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya, dan seseorang menjadi terhormat selama ia tidak bergantung pada manusia, melainkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, dan kami ingin dengarkan pesan atau closing statement dari Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz.
1: Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, dalam hidup di dunia ini kita harus memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita jangan menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi orang yang menyesal. Karena nanti ketika orang meninggal dunia, Ada orang yang menyesal, bahkan dia menyampaikan kepada Allah untuk meminta kesempatan kedua kali supaya Allah berikan kepadanya, walaupun dalam waktu yang sebentar. Sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Munafiqun, Rabbi akhirni ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan, berikan kesempatan walaupun sebentar saja ya Allah. Tujuannya itu apa? Bukan untuk bertemu keluarganya, bukan tujuannya untuk mengambil jabatan yang dia tinggal, bukan tujuannya untuk dia mengambil harta yang telah dibagi-bagikan oleh para ahli warisnya, diambil oleh ahli warisnya. Tetapi tujuannya itu apa? Fa'asaddaka wa'akub minas salihin. Supaya dia bersedekah dan supaya dia itu melakukan amal soleh. Jadi intinya para pemirsa, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada orang yang meninggal, dia itu akan menyesal. Apa yang dia sesali? Pada saat hidup di dunia, ada peluang, ada kesempatan, ada waktu yang diberikan oleh Allah, tapi kemudian dia tidak memanfaatkannya itu dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang menyesal nanti, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun itu, maka kesempatan yang diberikan oleh Allah, peluang-peluang yang baik yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dalam rangka melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, tentunya sudah sharing bersama kami pada kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

unit produksi lemah tang kembali memperluas program pemberdayaan masyarakat di desa Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Setelah membina desa Panca Tunggal melalui pemanfaatan limbah sampah jalan tol menjadi produk bernilai ekonomi, kini HKA menyasar desa lemah tang dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif berbasis limbah rumah tangga. Kegiatan merupakan bagian dari program lebih dekat dengan HKA yang dilaksanakan rutin setiap bulan dengan tujuan memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus menggali potensi ekonomi desa di sepanjang ruas jalan tol. Informasi yang terakhir Minak Muahi, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Dedi Rustana Siregar, warga Cilegon Banten yang dilaporkan nekat melompat ke laut di kawasan Dermaga 7 Eksekutif Labuan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Pencarian dilakukan dengan menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian menggunakan perahu karet, namun hingga Minggu pukul 17.15 keberadaan korban belum berhasil ditemukan. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, peristiwa terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 1.10 waktu Indonesia Barat. Dedi dilaporkan mendadak keluar dari dalam mobil, begitu tiba di pelabuhan lalu melompat pagar pembatas Dermaga 7 Eksekutif dan langsung terjun ke laut. Aksi nekat pertama kali dilaporkan oleh Eno Sardiono, adik sepupu korban, kepada petugas PT ASDP Indonesia Ferry sebelum akhirnya diteruskan ke Pos Sar Bakauheni. Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung menerima laporan resmi kejadian pada pukul 06.05. Tim Rescue Pos Sar Bakauheni kemudian langsung diterjunkan lokasi dan tiba sekitar pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. Antara sampai waktu pukul 06.00 tukup tunggu molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun minam wahi. Apa kabarnya di Kani Sinji? Dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Kani Senin 12 Oktober 2026. Saatnya Bang Medi jamaah minam wahi beraktivitas dan berkarya kembali. Semangat unyina minam wahi. Kami awali pagi Kani Sinji dengan lagu-lagu dangdut Lampung. Nanti minam wahi setan tenaga bersibuk-sibuk diri dengan beragam aktivitas dan rutinitas.

0: bahaya aja, Sa.
1: Kiri kanan lubang unyin. Menghedok silau kepala lewat mobil kogok jinnya.
2: Iyo, iyo. Pakas aku sakasok ang layo dinya di mulus nihan. Makajika, mati kilaman lubang kepapakang ni kebau. Ngubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sa kogok jin. Nyepo untung tenggalan, memikir ko alam.
2: Boleh api muneh, mulai dunikut nyala-nyala ku manusia moneh.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mo neh yo, anja da ngebane. Uli ni kayo dito waktu-wak tan siya la. Mula yalabong sa pe, lubang-lubang gugo kaji. Mula niya tanong medi, kaya nakamot gugo kaji. Baca kam nanam kayo ganta so, kam la, hal-hal sa pelela. Timulay kam diya adam nilamban na kam. Kam nanam kayo, ya kam nanam nanam buah-buah na la. Mungkin nanam batang nakambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, kang layan niya si Allah. Ya Allah, lo nyesol niya kang dija si.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Payu Mina Muaki di Papun Mina Muaki berada Kampagundi Perempat FM Suara Budaya Lampung. Mina Muaki kambangga dengan banyaknya budaya, tradisi dan juga pakaian adat, rumah adat Lampung. Saya memang harus kita cintai bersama Mina Muaki ya. Di kesempatan pagi kami sinji kambangga terpandai juga terkait jama saigelahne rumah adat Lampung. Ngupako bangunan tradisional, saya tentunya jadi tempat tinggal masyarakat suku Lampung jak zaman tumbai Mina Muaki. Jadi arsitektur khas Sinji kaduat sejak abad ke-7 Masehi ketika kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang di wilayah Sumatera bagian selatan. Seiring jalannya waktu, rumah adat Lampung terus mengalami perkembangan ke adaptasi namun juga tetap mempertahankan esensi ke nilai-nilai budaya asli nih. Secara umum, rumah adat Lampung ngemik struktur panggung jemaat tiang-tiang penyangga Saikoko. Selain sini juga ngemik keberadaan tujuan tentunya ya di antara kane ngelindungi penghuni jak banjir ke serangan hewan buas. Selain sini juga menyesuaikan jema kondisi alam Lampung sait beriklim tropis, menciptakan sirkulasi udara sai baik di bawah rumah serta menyimbolkan status sosial dan kedudukan pemilik rumah dalam masyarakat Lampung.

0: panas, jadi nanti Aisyah nggak usah disusul.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

Selamat pagi, gue Mina Muakisa. Tentunya lagi on the way di perjalanan haga berangkat sekolah sia kodo Mina Muaki. Wih, pokoknya lancar-lancar unyin lah aktivitas di Hanisinji ya. Di perjalanan juga hati-hati, mudah-mudahan Mina Muaki bisa selamat sampai di tujuan masing-masing. Kayak tentu nih, King Usum Mobil dan lupa terus ngedengis ke Prompat FM Suara Budaya Lampung supaya menjadi hiburan Mina Muaki dalam perjalanan mungkin ngantak ke sana sekolah atau perjalanan haga berangkat aktivitas di Hanisinji. Dan juga gegoh lagune Lisma Afrida, saya Gesika Madir kok. Dan bimbang-bimbang lah Mina Muaki ya. Positive thinking, kemudian afirmasi positif, hilangkan pikiran buruk. Gue Mina Muaki seunyine pasti bahagia. Misalkan kamu ngedok pikiran buruk ya, kemudian dang bimbang-bimbang dalam menentu.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kinan kimawan, hati nyano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

muari. Hadis Senin laya-laya mak bangi lah minak muari ya. Payu kita kirana ham terus dengan sekolah lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di lagu Anja Eli Marta, Muloh Tunggal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi